0: Suara Banjarmasin masih di suara seru suara warga Indonesia. Jadi makanan apa yang harus ada di
1: Idul Adha?
0: Menurut kita sih sate.
1: Iya, berbahan ya daging.
0: Sate daging. Berbahan daging.
1: Sapi lah, daging sapi. Jangan diolah stik ya, kurban ya.
0: Jangan, lain
1: daging. Lain ya.
0: Lain.
1: Iya.
0: Sate yang daging kita sapi ini kadang kalau diolah stik.
1: Iya, bujur.
0: Lain bujur. Dagingnya orang daging udah sebujur tenderloin.
1: Yang lembut.
0: Yang lembut. Yang apa ya? Dia bawa daging kurban apa nih? Setengah matang kah ya?
1: Apa? A medium rare
0: kah? Apa
1: ya? Well done
0: ya. Kalau Pina
1: ada cocok iya, ya. Iya, cocok
0: lain dagingnya ajarnya.
1: Tapi ya mau diolah kayak sop daging, rendang.
0: Sop itu. Wah. Tulangan.
1: Mantap.
0: Wah, ini bahan bertetelan nih.
1: Iya.
0: Asli baru kental nih kada. Bu Adi kamu anak tetelan ku bari gratis ya berada di. Aku bahan bertetelan ini anak apa Bu Adi kamu. Kada aku cair tetelan ini.
1: Saking banyaknya tetelannya. Iya, betul. Berarti daging harus ada nih menunya ya.
0: Bujur.
1: Tapi menurutku harus boyo semangka penurun itu.
0: Semangka kan nanas.
1: Bujur. Tapi menurutku

0: Marinas. Nanas ya? Nah, nanas. Nanas
1: pembuluh rendah raya.
0: Nanas bang? Kada deh. Tapi ada loh. Biasanya nanas pasti ada loh.
1: Untuk marinasi. Iya. Makanya mun bo, apa beselamatan tuh semangka mun iwak daging.
0: Oh, aku hanya tahu lagi. Kok kira dah gasan
1: amun ayam kucok-kucok pisang keluar.
0: Kok ayam pisang?
1: Biar kenyang lagi. Kayak gitu. Wah, biasanya. Kok
0: hanya tahu ada ilmunya nih bujuran.
1: Nah, kira kita belajar misalkan, kepuhuluan lah.
0: Berarti kalau misalkan kita daging,
1: nana apa? Semangka.
0: Semangka buahnya.
1: Iya.
0: Kalau misalkan iwaknya ayam,
1: pisang bisa keluar.
0: Oh, kalau intalu,
1: kalau intalu ayamnya langsung keluar.
0: Wajah lambat ya kada langsung intalunya lagi mahajan. Ayamnya lagi mahajan.
1: Indro masih mendoakan parang.
0: Cuman ayam dilihat di intalu. Karena ordernya kan ini ayam.
1: Kamar pas karena kamar pas.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru Suara Warga Indonesia. Jadi kalau ngomongin makanan wajib Idul Adha, juaranya kayaknya masih dibengar sama sate ya. Mau sate kambing, sate sapi, sate maranggi, semuanya selalu jadi rebutan. Maranggi ini apa?
1: Apa sate maranggi?
0: Rusak.
1: Lain masakannya maranggi ya. Kopi.

0: jenis masakan lah.
1: Jenis masakan.
0: Bukan ya. bukan nama daging loh. Hah? Sulawesi.
1: Iya, oh. Marangi olahannya.
0: Olahannya. Mm-hmm. Kalau kita kan sate kambing, sate sapi. Mm-hmm. Kira marangi nama hewan.
1: Bukan.
0: Ada hewan marangi namanya.
1: Marangi yang mau olah gimucel.
0: Kenapa jadi dagu-dagum aja dagingnya? Sunda.
1: Sate
0: oh, Sunda dari Sunda. Marangi sate marangi dari Sunda, boleh deh.
1: Itu dia.
0: Tapi ya. Kebanyakan orang berkurbannya sapi ya.
1: Iya,
0: benar. Kambing kan mungkin beberapa.
1: Beberapa. Iya. Karena sapi kalau dibagi kan lumayan ya.
0: Lumayan banyak.
1: Satu RT bahkan dua RT dapat juga.
0: Betul.
1: Ini yang penting adalah kamu beli tusuk lidinya dulu mungkin ya.
0: Tusuk
1: sama
0: sate.
1: Sama arang. Lidi ya, lidi apa sate, tusuk sate.
0: Iya.
1: Sama arang. Biasanya jadi rebutan.
0: Oh, sudah terlambat nih kamu kalau hari ini nukar.
1: Iya bener.
0: Seharusnya 2 bulan yang lalu nukar.
1: Selawasan juga. Arang dan penting tusuk satenya.
0: Makin parak hari makin larang bujuran.
1: Iya.
0: Lawan ketupat. Lontong tuh di pasar satu tuh banyak.
1: Iya bujur. Kampung ketupatnya ya.
0: Iya kantung ketupat. Kantung ketupat.
1: Kampung ketupat. Kampung tuh. Ketupat langsung aja beli di sana sahabat suara ya. Sate pakai ketupat. Beh.
0: Tongseng.
1: Beh. Mundur ya kam.
0: Aku sih kayaknya kalau misalnya dapat daging banyak nih, aku hendak mulah nasi mandi.
1: Nasi mandi.
0: Nasi
1: betampan
0: loh.
1: Lembut banget tuh dagingnya.
0: Jadi,
1: tuh.
0: Wah itu di orang-orangnya aja tuh. Telepon Irfan kayak.
1: Tembul di Banjar sudah lah.
0: Tembul di Banjar. Lawas judul ini kita menghadap.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Jadi ternyata
1: sate ini
0: harus dipotong ini ada aturannya.
1: Oh.
0: Kada boleh ganal banar, kada boleh halus banar. Kalau ganal banar, kasihan yang memakan.
1: Kalau
0: halus banar, kada kanyang.
1: Ah, itu dia bujur. Jadi jangan nangguh. Dan membakar satenya tuh jangan apa ya? Jangan terlalu kering menurutku ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak kecil dagingnya.
0: Kecil, betul. Malah jadi harang.
1: Iya, iya.
0: Kalau pindah itu adalah harang
1: tusuk sate.
0: Apa nih? Bujur kayak
1: masak bom nih, coy.
0: Apa aja? Apa nih, coy?
1: Maka menjual tetangga yang halus-halus
0: kami,
1: tadi.
0: Kami kehabisan daging. Harang kami cucuk ya. Pah, harau.
1: Jangan ya,
0: kalau jangan. Ada sebujur ini harus diperhatikan ukurannya. Kada boleh ada yang ganal, ada yang halus. Kalau ganal, ganal berataan, halus, halus berataan.
1: Iya, adil.
0: Iya, potong dadu jurang.
1: Potong dadu. Jadi bagiannya tepat gitu.
0: Ikam pernah lah dapat tugas memotong daging.
1: Pernah aku.
0: Oh iya,
1: pernah. Aku mau motong daging malahan pada tulang.
0: Tulang orang-orang. Nah, ini di ternyata di masjid itu atau petugas potong itu, siapa yang bisa yang memotong tulang itu orang-orangnya aja kada beratan itu.
1: Kada bisa beratan ya.
0: Jangan bisa-bisa handak aku aja potong tulang ya kalau itu harus ditunjuk langsung oleh sesepuh yang tahu. Kalau di kampung lah, kalau di komplek kada tahu amlah, komplek bebas aja karena orang kan nyer beratan. Kalau di kampung tuh haknya harus nunjuk karena orang-orangnya aja. Kalau kada bisa memotong tulang, tebulik ladingnya, parangnya.
1: Aduh, seramnya.
0: Karas loh tulang sapi
1: iya,
0: itu.
1: Iya, bujur karas. Itu biasanya. Bahkan yang menguliti sapi pun harus yang rapi ya.
0: Oh iya. Kalau kada tuh sayat daging.
1: Iya.
0: Bah, kayak apa? Bedok bedaging. Kada mungkin. Kurang. Tiba-tiba. Ada kuir-kuir
1: di bedok. Pam-pam bedok.
0: Orang duduk.
1: Daging masih. Di Manuka aja. Tuh ada adilan lama semalam
0: ya. Ya aja kada. Inya kada langis Manuka. Untuk pedaging.
1: Pam-pam mulurang.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM. Rama pernah jadi apa?
1: Aku pernah jadi ini, tukang tatak daging. Tukang sayat di dari kulit.
0: Iya.
1: Daging digantung, kulit dikuliti pernah aku. Wah, itu.
0: Nah, aku itu apa namanya ya? Aku kadar api ya.
1: Itu dia sekalinya. Kalau kadar api itu gara-gara ladinya kada tajam.
0: Ada landap ya.
1: Ada landap, memang harus sekali sayat langsung banyak terus panjang. Ada yang suwir-suwir itu kada kawa.
0: Oh.
1: Harus yang sat kayak itu nah. Memang harus pakai lading halus.
0: Iya, lading halus.
1: Harus landap.
0: Oh.
1: Ada tekniknya.
0: Oh, iya kayak itu.
1: Enggak sama natak yang daging haluskin. Ada juga.
0: Oh.
1: Tapi yang paling krusial adalah tukang timbang.
0: Kenapa jadi krusial, Ram?
1: Ika mau kelebihan dikit apa akhirat urusannya?
0: Iya.
1: Pembagian gesan umat.
0: Iya
1: loh. Tukang timbang itu setengah onnya atau seperempat onnya lebihan.
0: Wah.
1: Atau kurang?
0: Iya. Itu ya. Apa namanya?
1: Akhirat urusannya.
0: Akhirat.
1: Apa kada kawa melihat Ka'bah ikam? Nah.
0: Bener aja kan soal naik haji masih.
1: Aku aja kada kawa melihat Ka'bah aja.
0: Kenapa biar? Apa? Kenapa?
1: Teguring.
0: Orang abang aku beli segorengir.
1: Marasnya.
0: Jadi apa namanya, tugasnya beda-beda ya. Harus sabar ya juga nungguin kan biasanya.
1: Bener.
0: Di atas juhur ya.
1: Iya, di atas juhur.
0: Ya, kan.
1: Bujur.
0: Sabar aja. Ambil tujur orang bagi ya. Kiranya nyonya sama.
1: Semua yang aja belum.
0: Iya.
1: Sudah putakin daging.
0: Sabar aja dulu.
1: Kita lihati. Kalau misalkan ada yang bagi daging, bagi kupon, didatangi kenanya gitu. Aku tahu semalam pada ambil kupon di komplekku.
0: Kenapa? Tapi di bari?
1: Di bari ada, aku di luar ada tetangga.
0: Oh.
1: Aku datang masih belum bawa apa-apa orang. Jadi udah wadah kuitan kueku.
0: Oh iya. Tahun ini ada lagi enggak?
1: Ada nih tahun ini. Oh, ada nih tahun ini bucuran.
0: Iya.
1: Ada nih tahun ini.
0: Iya.
1: Anak Joko masak molah daging.
0: Iya, akhirnya ya daging gue.
1: Iya.
0: Aku masih ada daging tahun semalam mantap. Karena masaknya biniku di luar apa ambil.
1: Itu dia ikam jadi ikam.
0: Inanya hidup pulang tuh.
1: Saranku lah ikam undangin buat sejarawan ke situ. Gak buka freezer tuh. Jadi fosil dagingnya. Wah ini mamot lah ya jalan sapinya.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seluruh Suara Warga Indonesia.
1: Apa suara aja makanan yang harus ada?
2: Terserah lah sahabat suara.
0: Aku tetap, aku sudah berapa bulan ya? Sebulan dua bulan ini kayaknya sudah kadada makan daging nah, tongseng. Biasanya ada aja sebulan makan tongseng kambing, ada aja.
2: Ini kadada ya?
0: Sate kambing, ini kadada lalu nah.
2: Nasi goreng kambing?
0: Ada yang nasi goreng kambing kan
2: yang paling enak yang, di warung Menara Pandang 24
0: betul,
2: jam.
0: Betul, nah itu. Tongseng sama sate tuh aku kadada.
2: Oh. Udah nikmat ya. Panas-panas ya tongseng.
0: biasanya ada aja. Tapi indis ekonomi kan kayaknya kawa Jepang dan yang lain dulu nah.
2: 90.
0: Mana jadi bujuran. Mas Li, aku pelah. Anakku ketujuh sate.
2: Oh ya.
0: Biniku ketujuh. Aku tujuh, tiga tusuk dah.
2: Eh.
0: 10 dah nih.
2: Yo, we.
0: Tongseng satu, nasi tiga.
2: Total
0: 150 200 lah.
2: Iya.
0: Sekali hadap.
2: Iya, sekali makan nih.
0: Sekali makan 200. Wah, ya Allah, aku nih.
2: Kayak
0: 2 bulan libur aku.
2: Faktornya itu ya.
0: Tapi ini
2: kita akan maksimalkan.
0: Kuhadangi. Orang belakang ada membagi bujur. Itu jangan jahatnya jarang mengganti mengawani di komplek ya jadi barinya.
2: Makanya semua kumpat ketoroyong.
0: Absen muha.
2: Maka menggendong anaknya.
0: Menggendong kadam.
2: Tapi sobat suaranya semoga ke gotong royong bagi kurbani jadi silaturahmi juga.
0: Betul.
2: Di fase yang sibuk kerja ketemu lagi sahabat suara. Setelah kita lanjut lagi di Rabu ya.
0: Yoi.
2: Rabu Sehati tetap dengar kita di 90,1 FM.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Suara Warga Indonesia. Indonesia.
6: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
0: Iswara Banjarmasin masih di Suara Seluruh Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kita akan ngebahas kolesterol di Sehati ini karena ini adalah salah satu bisa dibilang penyakit ya.
2: Kolesterol
0: itu bukan penyakit.
2: Apa
0: efek
2: ya? Iya.
0: Iya kan efek dalam kandungan dalam makanan kayak kolesterol kayak zat lemak.
2: Lemak jahat.
0: Lemak jahat yang ada di dalam
2: kita.
0: Darah.
2: Iya, ya. Betul sekali.
0: Jadi
2: setiap orang tuh ada kolesterolnya.
0: Benar. Nah, ada yang rendah, ada yang tinggi.
2: Tinggi.
0: Itu.
2: Begitu sahabat suara. Kita pas banget nih dagingnya kita bahas ya.
0: Iya, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi kolesterol supaya kita bisa berada di batas normalnya.
2: Nah, gitu sahabat suara ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM nih sahabat suara, tentang kolesterol sedikit ya. Jadi kolesterol tinggi adalah kondisi kadar kolesterol di darah udah melebihi batas normal, dan ini bisa menjadi nambah resiko penyakit jantung atau stroke ya. Sebenarnya tubuh kita tuh otomatis bikin kolesterol, dan kita juga bisa dapat kolesterol yang kita makan, terutama dari hewani kayak kuning telur, daging, dan produk susu.
1: Nah, jadi kolesterol ini punya dua sisi. Ada yang sering disebut kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Jadi kolesterol jahat ini yang sering bikin masalah karena bisa nempel di dinding pembuluh darah dan bikin plak yang lama-lama nyumbat aliran darah. Kalau udah kayak gitu, resiko penyakit jantung atau stroke bisa jadi meningkat.
0: Sebelum itu, ketika ada lemaknya yang nempel di saluran darah, hipertensi naik.
1: Betul.
0: Ini yang bahaya sahabat suara. Jadi gitu, kolesterol naik, terus hipertensi naik. Nah, masalahnya adalah kolesterolnya dulu harus diturunin, baru yang lain sahabat suara ya.
1: Benar.
0: Nah, apalagi makanan-makanan kayak gini harus diingetin juga sahabat suara. Nah, buat kita juga kebanyakan kolesterol tinggi itu disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, seperti makanan yang tinggi lemak trans, kurang gerak, bahkan faktor genetik alias turun temurun.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
0: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
0: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, bener.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Seru, Suara Warga Indonesia. Jadi banyak dari kita yang bertanya-tanya, kalau kolesterol tinggi gejalanya apa?
1: Nah, dilansir dari Halo Dokter.
0: Hoi.
1: Kolesterol tinggi bisa enggak bergejala sama sekali sampai akhirnya muncul komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Satu-satunya cara yang bisa benar-benar nentuin kadar kolesterol tinggi adalah dengan tes CPNS.
0: Bah, bukan dong. Tes darah.
1: Tes darah ya.
0: Iya. Kalau berada gejalanya biasanya muncul setelah plak di pembuluh darah mulai bikin gangguan, kayak nyeri atau tekanan di dada, pegal atau nyeri di kaki waktu jalan, bahkan kesemutan atau sesak nafas. Ada juga yang mengalami benjolan lemak di bawah kulit sebagai tanda kadar kolesterol yang tinggi banget.
1: Gitu sahabat suara ya. Kadang-kadang kita takut loh check up.
0: Iya.
1: Padahal penting juga, apalagi menurut aku yang kita tahu kita makannya sembarangan.
0: Betul.
1: Di orang olahraga.
0: Aku ada kemarin mencek darah normal, gula normal, kolesterol tinggi. Langsung situ sini minum obat
1: simvastatin.
0: Iya. Padahal jago kada ada anu, kada ada kencang, kada ada apa, cuma tinggi aja.
1: Iya, sebetulnya orang beda-beda gejalanya. Ada yang 200 sudah pusing, ada yang 300 belum pusing.
0: Asli.
1: Beda-beda, hati-hati iya, makanya iya, harus tes darah sahabat suara ya.
0: Mending kada usah menghadang. Ah, kada apa juga 200 kada pusing juga aku. Jangan.
1: Jangan.
0: Kalau udah tinggi-tinggi aja.
1: Bahaya banget.
0: Iya. Tahu enggak saya di ghosting kayak gimana?

0: sembuh.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food,
6: memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi kolesterol tinggi ini kalau nggak dikontrol dengan baik bisa menyebabkan banyak komplikasi sahabat suara.
1: Bener.
0: Jantung khususnya nih.
1: Betul.
0: Stroke sampai gangguan aliran darah ke kaki atau organ lain.
1: Saking bahayanya, kolesterol tinggi sering disebut sebagai salah satu faktor resiko utama penyakit kardiovaskular. Kita bisa mencegah atau menurunkan kolesterol lewat pola hidup makan yang sehat. Kayak contoh, makan yang lebih banyak serat, kurangi makanan berlemak, rutin olahraga, juga berat badan, dan berhenti merokok.
0: Kadang lifestyle aja nggak cukup ya, terutama orang yang sudah punya resiko tinggi sahabat suara. Makanya ada obat penurun kolesterol supaya lebih efektif sahabat suara. Bos aku kan yang dulu semua obat-obat kolesterol tuh nggak tahu sama sekali beliau.
1: Bagusnya,
0: bagus banget. Karena beliau kayak gini ternyata. Mak mau makan rendang, cuman seimpil doang dagingnya, dan itu makan terakhir. Jadi sambelnya sama nasi terakhir katanya beliau. Tiap hari olahraga.
1: Bazet.
0: Iya.
1: Oh pantas itu jabatan sidin lah.
0: Iya Ram.
1: Kada kayak kita nih lah.
0: Iya. Makanya banyak banget harus sidin hidup sehat.
1: Itu
0: banget.
1: Anu si sidin wani malah menekan rasa nyaman sidin.
0: Iya.
1: Banyak sidin.
0: Pada... Itu cuma enak di mulut kata beliau.
1: Ah itu susah.
0: Hebat.
1: Oh itu yang susah, yang kita kada bisa itu kayak gitu.
0: Nah, kalau kita kapan lagi kan?
1: Ya, rendang.
0: Kapan lagi?
1: Bila lagi?
0: Iya.
1: Pugut, di pegut, itu di apa? Itu sampai di mulut aja, mojo tapi kan kenyang.
0: Kapan lagi?
1: Iya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Suruh Suara Warga Indonesia. Itu dia bahasan kita mengenai kolesterol di saat ini, sahabat suara. Terima
1: betul
0: kasih.
1: Betul sekali, jaga kesehatan kamu apalagi hari raya kayak gini. Efeknya mungkin kalau daging ini bisa besok, besok, besok makan dagingnya.
0: Bener. Hari ini. Sambil dilihati keluarga-keluarga ya, pada yang tuha-tuha tapi yang anum-anum juga. Kalau habis nyate, makan daging-daging segala macam, penan yang tersandar.
1: Iya.
0: Dipanderigin.
1: Iya. Ya
0: ada yang gengsi kadang-kadang.
1: Kuat ya,
0: kayak
1: kuat.
0: Kayak orang
1: ya,
0: makan, orang makan durian. Wah, top top jurang kalau pina kena ini segala macam. Kada aku kuat ya. Top top top. Rabah.
1: Oh, jangan sahabat.
0: Jangan, ya, jangan dikontrol, dikontrol.
1: Dikontrol ya. Dan setelah itu lanjut lagi dikirim salam.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Wah, kita mau live report nih Ram ya.
0: Iya.
1: Sebentar lagi ya.
0: Yang bensinku habis jadi kayaknya tertunda gitu dulu lah. Kayaknya aja biar langsung kita telepon nih.
1: Iya, betul betul, kita kan
0: telepon. Kita kada kok ke sana ngali. Oh, iya, manggung radio ke sana ngali.
1: Banyak pala kabel ya. Ada kominku tiga kabel. Kalau
0: bentang ngali benar. Iya, jujur. Kirim salam kita buka 0811 9933 901.

0: Masih di 90,1 FM, kita sudah terhubung dengan Haji Farid.
1: Halo.
0: Haji Farid.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Haji Farid.
1: Oi, ya.
0: Hari ini jadi ke Bukuban.
1: Aduh, aku tak goyang bosan. Aduh.
0: Bagi apa kita dimakan hari ini?
1: Pabila hari ayahnya?
0: Isok.
1: Wah, sibuk apa, Pak?
0: Ayat, Nek. Oh, sudah sepayangan tadi.
1: Wah, wow. Teguh gue
0: kapan? Ya, nyoba kayak Tante Gus, Bang.
1: Iya, malam tadi betul pakai barang lau yang gue keluar. Aduh.
0: Untungnya keluarkan lah. Jangan disimpan deh.
1: Jangan simpan deh.
0: Pasar belum musuh.
2: Haji Parit itu dia.
0: Haji Parit tadi kita telepon lagi Haji yang lainnya Ram.
2: Yang akhirnya kita coba.
0: Haji Parit belum ada apa nih, belum relate nih di lapangan. Haji Parit masih
1: guring. Haji
0: Ram ikan kita loh Haji Parit.
1: Guring.
0: Kita telepon lagi yang langsung di tempat nanti sahabat suara ya sabar. Kita mau nginfoin juga kalau belum bisa live TikTok ya Ram.
2: Udah kalau live TikTok kita jaringan masih kabel optik kita. Ini hanya kita ganti karena lawan optik melawan. Sekiranya kada rusak, mau panar, haur diranya iwak aja kabel optik kita. Anak kita ganti kena optik melawai. Sekira jelas, sekira tegang.
0: Iya, sudah. Pusing sudah kami makali ya mau pulang.
2: Pusing sudah.
0: Dasar laut pulang mau.
2: Mau mana penyalam, betul penyalam. Ini nah, wipi matinya.
0: Banyak aku
2: rusak.
0: Iya, bujur. Oke, sahabat suara yang mau kirim salam boleh di 0811 99 33 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restoran. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restoran. Loon, where elegance begins.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi

0: Oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kita terhubung lagi dengan Haji Dharma.
1: Pak Haji Dharma.
0: Halo Haji Dharma.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Pak Haji Dharma sudah di masjid atau di mana nih?
2: Sudah. Ini aku lagi berita sapi nih.
0: Pak Haji. Ya. Ini yang sapi-sapi yang mana, yang di bentes sapi limosin apa sapi apa nih?
2: Sapi limo cahaya. Ini aku lagi juga tak sapi lah. Jangan telepon dulu lah, aku haur dah lah. Lah, jangan lah.
0: Iya, iya. Selalu bertugas Haji Dharma ya. Wah, tadi Haji Dharma ya.
1: Ada katanya nyamanan diketek sapi ya. Kasian lah lu.
0: Maka sapi limosin kita.
1: Lah, limo cahaya. Limo cahaya.
0: Harat juga kompleks ini nih.
1: Harat gue ya.
0: Bakar sapi limo cahaya.
1: Iyun.
3: Kayak apa ya, Gam?
0: Kayak supermarket sudah.
1: Supermarket. Toko baju. Supermarket. Limo cahaya supermarket. Luput juga nih.
0: Kayak warnet bari. Aduh.
1: Itu
0: panas
1: dia.
0: Hari inilah.
1: Panas. Aku kira kamu hari ini musim hujan kamu. Kalinya panas banget.
0: Baru kali Pak Abul lihat report gini, bepalukan. Aku kena dek lagi. Aku batu bahasa ya ramai.
1: Ujarku Pip, jaku Jawa, nyau pickup gini.
0: Iya, iya.
1: Atau mobil box kah, apakah iya, sekiranya ada. Nyaman juga kami benang-benang.
0: Iya, cuci sebuah kendaraan bit karbu. Nanti malam bit karbu ini lah.
1: Bit karbu mati. Pindahkan seorang lawan pindahkan bit. Sama-sama bangga. Bit karbu ini kan ada mulai starternya. Ini slenger.
0: Aduh,
1: kacau lalu.
0: Sudah kita publikin di studio lah.
1: Kita publik studio lah, bismillah.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, itu dia live report kita di lapangan ya. Masih ada yang proses, masih ada yang
1: guring.
0: Beda-beda ya.
1: Pokoknya nikmati Idul Adha ini dengan dengan sukacita, dengan bersyukur. Ingati juga ada tetangga-tetangga kita yang mungkin belum pernah makan daging. Makan daging setahun sekali.
0: Iya.
1: Ya Allah,
0: dapat tulang aja pulang
1: heh, oma marasnya. Utamakan saudara-saudara kita, sesama muslim, untuk saling membantu dan berbagi.
0: Betul sekali sahabat Suara. Udahan dulu untuk hari ini, terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Iya.
0: Dan yang menunaikan ibadah haji, keluarga semoga selamat sampai tujuan untuk pulangnya juga ya.
1: Amin.
0: Dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Okay, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey, hey, hey, sahabat suara. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya, buat kamu yang merayakan dan seneng banget sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga, sambil santai di rumah, atau sambil keliling ke rumah saudara kamu ya. Ibnu Akmal sudah hadir dan siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan kita mulai siang hari ini dengan 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Siap-siap buat flashback ke tahun 2024, sahabat suara ya. Ini saya akan mainkan satu karya dari pemain bass dari boy band The Lucky Lucky. Ayo, masih ingat gak nih? Saya punya Dul Jailani, sahabat suara, dengan Tak Mau Gila sebentar lagi.

live-nya nih di IG-nya tadi pagi nih sahabat suara. Udah standby buat sholat Id dari jam 6 pagi. Beh, nonoy luar biasa. Saya akan mainkan Shakira Fier dengan Tatap Mata. Tapi sebelumnya sahabat suara, saya mau ngajak

dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Yang ini saya mainkan Shakira Fier, Tatap Mata, jadi lagu keempat dari 10 lagu keren yang pasti diputerin gak pakai iklan ya sahabat suara. Berarti kalau ini adalah lagu keempat, berapa lagu lagi tuh ya? Tapi anyway, saya lagi live di Instagram @iswara.network sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi santai di rumah, lagi ngumpul, mau request boleh ya, boleh gabung di TikTok live @iswara.network. Tinggal gabung aja dan seru-seruan. Sambil juga saya akan puterin 3 lagu berikutnya di 10 lagu keren yang pastinya diputerin. Baiklah, sambil ngumpul sama keluarga kamu di hari raya nih ya sahabat.

Coba ya. Ini saya punya lagu keren dari Kahitna Sahabat Suara, yang pasti akan saya mainkan tak mampu mendua sebentar lagi ya.

Waktunya saya memainkan 3 lagu terakhir ya di 10 lagu keren di jam pertamanya Ibnu Akmal siang hari ini. Nah, siap-siap untuk flashback ke tahun 2010 Sahabat Suara. Kalau masih ingat, ini diambil dari koleksi album edisi 2. Saya siap memainkan Alexa, Andai Sebentar Lagi.

0: yang request yang hari ini. Saya punya lagu paling fresh dari penyanyi yang hari Sabtu besok nih Sahabat Suara. Ini punya jadwal manggung di BSD. Saya punya Bernadia Rabun Jauh di 10 lagu keren barengan Ibnu Akmal, pastinya cuma di Iswara Network.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Bet Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Sahabat Suara, satu hal yang menyenangkan ketika liburan adalah bisa santai, bisa jalan-jalan, termasuk jalan-jalan ke mall. Nah, kapan lagi Sahabat Suara? Karena kadang-kadang ya, pergi ke mall itu menemukan banyak kejutan seru. Awalnya cuma jalan-jalan iseng, pulangnya malah punya inceran baru. Sama halnya kalau kamu mampir ke Kia Experience Week nih Sahabat Suara. Karena selama bulan Mei ini Kia hadir di berbagai mall di Jabodetabek ya, dan kamu bisa langsung nyobain mobil Kia. Seperti ada the all new Kia Carens. Ini mobil keluarga yang luas dan juga nyaman pastinya. Dan the new Kia Sonet, SUV compact Sahabat Suara yang stylish dan juga lincah gitu ya. Makin gak pakai pikir lama lagi, karena Kia juga punya harga baru nih, kejutan. Karena Kia Carens ini bisa kamu dapatkan mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus juga ada Kia Total Care Sahabat Suara. Kemudian ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer. Wow. Dan juga 4 tahun gratis maintenance. Wah, tunggu apa lagi? Weekend kali ini kamu wajib untuk datang ya ke Gandaria City tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2026. Karena kapan lagi Sahabat Suara? Weekend ke mall sekalian test drive. Jangan ketinggalan untuk mampir ke Kia Experience Week ya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow dan cek Instagram at kia.idn.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Di suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Ya beda dong, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, Sekolah Rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik Sekolah Rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Indonesia. Lanjut lagi sahabat suara ya, di 10 lagu keren yang pastinya gak diputerin pakai iklan ya. Dan sekarang saatnya saya memainkan 4 lagu pertama. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Nah, buat kamu backstage, sahabat suara, siap-siap saya punya lagu paling fresh, paling baru dari juara kedua ajang Indonesian Idol season ke-14, sahabat suara. Saya akan mainkan Nicky Becker dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, sebentar lagi. Yang juga akan dilanjutkan sama satu lagu yang lagi viral ya di mana-mana dan juga masuk ke dalam koleksi album Resonance. Saya akan mainkan Ivan Seventeen, sahabat suara, dengan Jangan Paksa Rindu Beda.

makin asik, biar makin santai. Ini saya juga akan memainkan kolaborasi keren dari band asal kota Semarang, Good Morning Everyone, yang berkolaborasi dengan vokalisnya Juicy Lucy Wan Kaisar, sahabat suara, dengan Istimewa, Siap Ibnu Mainkan.

ya. 4 lagu pertama saya di jam 12 ini, berarti saya akan mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Emang suka gitu kalau diklik agak ngambek ya sahabat suara. Dan kalau siang ini kamu pengen yang galau-galau, siap-siap yuk untuk menggalau bersama Njan dan juga Naps nih sahabat suara. Saya punya lagu yang dirilis di awal tahun 2025. Saya punya Rizwan Fadilah alias Njan dan juga Nabila Takiyah. Tak satu cerita sebentar lagi.

Jadi boleh juga kamu sahabat suara kira-kira mau request lagu apa sih Nu? Boleh gabung ya, saya lagi live di TikTok live di Instagram @iswara.network. Ini makin rame makin siang. Jadi kamu boleh gabung sambil juga request-request lagu favorit kamu ya sahabat suara. Dan ini akan saya mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja nih?

18 Sahabat Suara ya. Ini saya punya lagu perdananya Marion Jola zaman dulu. Jangan, sebentar lagi akan saya mainkan pastinya di 10 lagu keren.

Tapi sebelumnya, ini saya punya kolaborasi terbaru yang paling fresh nih sahabat suara, yang diambil dari koleksi album terbarunya It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan. Ya, saya akan mainkan kolaborasi keren dari It Get Tough dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya, di 10 lagu keren Iswara Network barengan Ibnu Akmal siang hari ini.

0: Sahabat suara, pernah ngalamin gak nih? Kamu dengerin satu lagu, terus langsung flashback, langsung keinget sama masa-masa lalu kamu. Mungkin zaman-zamannya sekolah, zamannya kuliah, nongkrong sama teman-teman segeng, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Bisa ya? Nah, apalagi sekarang ada yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet Sahabat Suara. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi mengingat momen-momen spesial tersebut lewat lagu ya. Ini kesempatannya keren banget, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Tapi ingat nih, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu Sahabat Suara. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu tugas skripsian, atau mungkin lagu yang kamu putar terus gara-gara galau karena mantan. Nah, kira-kira apa lagunya? Langsung kirim WhatsApp ke nomornya Iswara ya, dan sebutin lagu yang kamu request, plus juga ceritain nih Sahabat Suara alasan kamu kenapa milih lagu tersebut ya. Terus nanti kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain langsung kenangan di balik lagu itu. Nah, biar diputerin terus kita sama-sama nostalgia bareng Sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet Sahabat Suara. Dan yang baru adalah Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau yang cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai

0: kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik In Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmak.
5: Yeay, apa yang sudah kamu lakukan?

Idul Adha kali ini, dan juga saya masih live di Instagram, di TikTok live di @iswara.network, dan kamu boleh gabung untuk ikutan request sambil kita simak 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Biar makin ceria nih sahabat suara. Ini saya punya satu lagu yang jadi original soundtrack untuk film animasi Indonesia berjudul Jumbo. Di tahun 2025 saya akan mainkan Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah sebentar lagi.

Masih barengan Ibnu Akmal di Iswara Network, sahabat Suara. Yang ini saya mainkan Salma Salsa, Bil Jenuh Tapi Butuh ya. Ini lagu keempat dari 10 lagu keren siang hari ini yang udah diputerin gak pakai iklan. Berarti saya akan memainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa lagi nih di playlistnya Ibnu Akmal siang ini?

0: mahal lini dengan buru-buru.
1: Di antara kita hanya masa lalu.
0: Tapi sebelumnya sahabat suara ya, ini

kemarin dari Monita Tahalea Sahabat Suara dan juga Teddy Aditya yang rilis di tahun 2024. Saya punya Labuan Hati yang akan saya mainkan

0: bakat ya sahabat suara, yang punya nama lengkap adalah Muhammad Raja Gianuka Putra alias Nuka. Ini saya akan mainkan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya pastinya di 10 lagu keren Iswara Network barengan saya Ibnu Akmal.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, 10 lagu keren. Semoga udah Ibnu puterin nih, sahabat suara, dengan kondisi mood kamu siang hari ini ya. Dan kalau masih ngerasa kurang puas banget nih, Nuk, dengan lagu-lagu yang gak ada iklannya, nah, besok kamu boleh join lagi nih, sahabat suara, di jam yang sama ya. Dan yang pasti sekarang, Ibnu masih ada waktu sampai jam 2 siang ini. Dan saya juga masih buka kesempatan buat kamu ikutan request via TikTok Live di @iswara.network ya. Jadi langsung gabung sekarang untuk ikutan request yang hari ini barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Be Tough, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth,

0: Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, ini saya mainkan Fish Nina. Ini spesial paket telur banget nih. Saya mainkan untuk satu orang sahabat suara yang ada di Borneo, Sarawak, Malaysia. Hey Elvin! Dan juga selamat. Tadi saya mainkan Adrian Martadinata, spesial untuk Ardi di Pekanbaru. Dan juga Kinan yang request Geisha. Sudah dimainkan ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak sahabat suara udah nongkrong barengan Ibnu Akmal dari jam 11 siang tadi ya. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus santai sambil dengerin lagi lagu-lagu seru, lagu-lagu yang keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa gak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP, program ini memberikan bantuan

0: beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga pakai seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Endah Endresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya, Butika. Karena ya ini udah, berkaitan juga dengan sahabat suara iya, tadi kan bener, udah kita bener, jembrengin ya aktivitas
1: banget.
0: Kita.
1: Gue iya. Cinta banget siaran di sini tuh apa ya vibes-nya, timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya. Kita ada yang nanya enggak ada karaoke nih? Enggak ada. Belum ada karaoke besok. Besok kita ada. Besok kan libur ya? Enggak ya? Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Terus sih?
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan? Ya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah enggak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus gitu. Makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya bilang, "Pak, Ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak, udah gue.

0: jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom
0: Dika,
1: tuh.
0: Dika, urutnya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerakok. Kalau ada buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya orek. Beda satu huruf makan. Sih.
1: Orek.
0: Iya oh. Cuman kayak salah ya.
1: Lanjut lagi nggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Yeah. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Iswara kita Dina Eke Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah, kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku, jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates, jadi kan
1: banyak ya?
0: Jadwal aku
1: terus.
0: Iya,
1: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky astagfirullahaladzim.
1: Iya harus ada dong, masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih ya, udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga tenang, aku bisa atur.
1: Ingat kamu tuh punya kodrat nih tuh.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat, gue blok nomor lu semua.
2: Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Marta.
0: Mau senopati
2: mana
0: udah.
2: Tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah, Butika gak bisa telepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Malaysia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
4: Indonesia. Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin aksi Sahirzan di Suara Santai.
5: Bukum 1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, hari ini hari kemerdekaan lagi untuk kamu yang menjalankannya ya.
6: Benar.
5: Seru banget pasti nih, sapi-sapi pasti nabrak sana-sini. Terus tukang potongnya membenteh-benteh sapi.
6: Gitu ya. Tetap pekerjaan ya, membenteh sapi itu bukan hal yang mudah juga ya. Butuh teknik khusus loh.
5: Betul, dan gak semua orang bisa kan.
6: Benar, ngebentehnya tuh benar-benar sekali.
5: Iya.
6: Sekali
5: jebret
6: set langsung. Karena kan gitu, emang gini ya, kalau penyembelihan itu kan emang gak boleh ada siksaan atau
5: penyiksaan. Iya, gak boleh sesakit.
6: Jadi, bener.
5: Apapun gitu ya, gak boleh ada rasa sakit yang diberikan.
6: Apa ya,
5: itu
6: harus dilakukan dengan benar.
5: Iya, ada tempat tingkahnya lah pokoknya. Betul. Sahabat Suara,
6: ada adabnya ya.
5: Iya, dan pastinya juga sore hari ini seperti biasa Hirzan dan juga Aksi Isya menemani kamu kembali untuk mendengarkan lagu-lagu favorit kamu. Jadi buruan aja gabung di request, yuk kita buka dari jam 5 sampai jam 6 di WhatsApp 0811 9933901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Oke, sahabat suara ya. Jadi ini kabar tentang keberangkatan jemaah haji tahun ini yang cukup menjadi perhatian juga, sahabat suara ya.
1: Kenapa itu?
0: Karena pemerintah resmi menetapkan kuota haji di Indonesia tahun 2026 ini sebanyak 221.000 jemaah.
1: Yuk, keren-keren.
0: Berbeda dari tahun sebelumnya, pemerintah juga menyebut biaya haji tahun ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dengan rata-rata biaya penyelenggara ibadah haji di kisaran 87 jutaan.
1: Wow, jadi ini ya saya, maksudnya kan sempat hari Senin kemarin kita ngebahas ini ya.
0: Yes.
1: Indonesia menjadi negara
0: banyak, terbanyak negara di dunia jemaah hajinya
1: yang untuk hadir menjalankan hari raya haji.
0: Benar. Ibadah haji.
1: Jadi
0: benar.
1: Bahkan yang kembang orang yang khusus aja 17.000.
0: Yang khusus loh ya, jalur yang khusus 17.000. Masya Allah, pokoknya saya pengen juga tuh.
1: Kayak banget ya
0: kita. Saya pengen juga sih masuk di situ.
1: Dari 17.000 kita yang 16.998 gitu ya.
0: Masih boleh gak sih saya berharap undangan dari King Arab,
1: King Abdul Abdul lagi.
0: Kan banyak banget influencer-influencer yang juga
1: diundang
0: naik haji, diundang langsung oleh kerajaan Arab.
1: Wah, kapan kita bisa diundang seperti itu?
0: Ada jalurnya kayaknya untuk daftarnya atau gimana ya, atau perekrutannya ya.
1: Kita
0: hubungi Wirda Mansur aja, dia sering soalnya.
1: Aku betul ada nomornya nih.
0: Telepon. Siapa?
1: Udah balik.
0: Waduh, siapanya Mansur itu?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 101 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sa, ini kan pasti kan makanannya daging banyak ya.
1: Iya.
0: Karena ini hari raya Idul Adha gitu, pasti kita menyamperin rumah keluarga, bahkan tetangga pun juga menyediakan pastinya daging-daging
1: kambing,
0: betul, sapi dan lain sebagainya.
1: Ada gitu bahkan ya yang mengolah kambing ya.
0: Iya. Tapi dari makanan tersebut, Sa, apa sih ada nggak sih yang makanan bikin kamu tuh makan dikit aja langsung kenyang gitu? Untuk olahan daging, Sa, apa, Sa?
1: Sop.
0: Dikit aja kok udah kenyang.
1: Pakai nasi.
0: Kuahnya nggak mau banyakin ya? Kuahnya yang nggak mau banyakin.
1: Kamu ya? Iya, kuahnya. Tapi kalau yang lain kan kita nggak berani makan banyak ya, karena kalau gulai apakah segala macam kan selain rendang disantenin kan. Kalau sop itu kan
0: dikuahin.
1: Setidak-tidaknya kan dia berkuah ya.
0: Betul.
1: Terus dia bening juga, nggak pakai santan. Terus dagingnya juga daging yang bersih banget gitu kan, yang empuk banget. Jadi menurut aku sih yang paling aman itu ngesop gitu.
0: Ngesop. Ngesip nggak cocok.
1: Hah?
0: Ngesip nggak cocok.
1: Kalau ngesip kan jatuhnya nggak jaga ya. Kalau sip beda lagi kan.
0: Ngesip
1: beda. Ngesip beda. Ngesop beda. Enakan ngesop sih. Iya.
0: Makan sop daging.
1: Udah kenyang saya.
0: Nasinya lebih banyak pada dagingnya.
1: Nasi.

0: Sakit gigi ya.
1: Ya, rahang saya biasanya copot tuh makan. Tapi kalau mau makanan yang berupa daging, saya emang aku cepat kenyang sih.
0: Oh, semuanya hampir ya, semua ya.
1: Apalagi itu ya, daging-daging itu kan tebel.
0: Kamu kalau makan yang beef slice gitu?
1: Kenyang juga, Sa.
0: Sama aja sih, saya juga lebih ke gampang enak aja sih kayaknya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Nah, ya.
1: Sama jiwa miskin saya meronta-ronta.
0: Oh.
1: Mahal, mahal, mahal gitu, Sa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Biasanya kalau udah terlalu banyak makan daging nih, muncul nih beberapa masalah kesehatan nih. Kalau yang udah memang memiliki riwayat ya,
1: okay.
0: Macam kolesterol, darah tinggi,
1: yeah.
0: Kalau darah tinggi tuh
1: sama riwayat keluarga gak baik-baik ya saya.
0: Aduh, itu kebanyakan makan daging, darah tinggi tuh keluarga. Gak tahu kenapa kebanyakan makan daging orang identiknya darah tinggi. Tapi katanya nih beberapa yang saya dengar tuh mungkin dari cara mengolahnya,
1: yeah,
0: bikin jadi olahan daging tuh jadi momok yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang memiliki riwayat kayak darah tinggi.
1: Iya, riwayat kesehatan yang kurang baik tadi ya.
0: Bener.
1: Tapi Sa, kamu ada tips gak sih untuk kita yang tetap pengen makan daging banyak?
0: Menurut aku puasa aja dulu beberapa hari. Makanya kan kita katanya puasa Arafah kan sebelum hari itu. Menurut aku itu bagus tuh.
1: Oh, berarti agama ini luar biasa.
0: Luar biasa, Hirzan.
1: Sudah memperkirakan.
0: Bener.
1: Jauh-jauh hari.
0: Bener, karena saya lihat tips ini tuh dari Om Deddy Corbuzier juga. Dia kan punya
1: bukan Om Simon Bali, Studio Bali.
0: Aduh, bukan itu, agak jauh ya dari saya juga. Ya walaupun Om Deddy juga jauh sih, cuman waktu
1: atau
0: itu
1: Om
0: saya lihat.
1: Kamu pasti kenal.
0: Ah, itu aku kan ingat, tapi dia enggak
1: botak
0: sih. Nah, ini saya
1: cuma kacamataan sama
0: ini,
1: ya.
0: Iya, jadi Om Deddy ini kan dia punya ini ya, rumah makan Padang.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Gak ada yang merubah itu. Nah, beliau itu kayak ada agendanya untuk makan makanan yang daging dan bersantan.
1: Oke. Okay. Berarti puasa dulu berarti.
0: Biasanya beliau puasa dulu beberapa hari.
1: Kayak puasa Arafah tuh dia tuh.
0: Enggak, harus Arafah dong. Intermittent fasting itulah, Hirza.
1: Iya, iya, iya.
0: Arti kata kan puasa itu works ya.
1: Yes.
0: Nah, setelah itu puasa lagi.
1: Oh, jadi maksudnya mau coba lagi harus puasa
0: lagi.
1: Nah,
0: jadi sebelumnya kalau misalkan besok bakal banyak makan daging, kalau bisa sih beberapa hari sebelumnya tuh seringin puasa aja. Puasa makan makanan yang gak bagus.
1: Oke. Okay.
0: Puasa makan makanan yang
1: iya, udah dia biasa makan ini barbel dia kalau lagi sih.
0: Aduh, barbelnya melayang, Hirza, takut juga.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Nah, Oke, kita udah di
0: penghujung
1: jam sore. Bener. Ya, untuk request aja sih sahabat suara. Kita masih nemenin kamu kok walaupun ini hari raya. Bener. Kita tetap stay tune for you forever.
0: Stay tune.
1: Bukan stay tune.
0: Kita ketemu lagi sahabat suara ya.
1: Loh, langsung ditutup. Mau pamit aja nih orang. Habis ini yang mana 10 lagu baru kita juga sisa.
2: Udah enak. Yuk lanjut istirahat, dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Maayun Anak. Maayun Anak adalah tradisi masyarakat Banjar yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tradisi ini adalah menidurkan bayi dengan cara mengayun menggunakan ayunan. Ayunan ini terbuat dari tapih bahalai atau kain kuning yang ujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Tali ayunan biasanya diikatkan dengan buku yasin, daun jari angau, kacang parang, dan katupat guntur yang dipercaya bisa menjaga si bayi dari penyakit atau gangguan makhluk halus.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: ayam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Cute time dulu
7: Cute time? Quality time?
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
10: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, saya Dani Hirzan akan kembali menemani kamu di jam 6 sampai jam 7 dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Langsung kita review di lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima.
11: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya?
12: Di lagu yang pertama ada Juicy Lucy ya Sahabat Suara, yang kembali menghadirkan nuansa melankolis ya. Judulnya Gurun Hujan, mengangkat kisah dua orang yang dekat tapi tidak bisa dipersatukan. Gurun Hujan, Juicy Lucy di lagu yang pertama.
10: Lagu yang kedua kita punya Hara nih Sahabat Suara, lagu yang nuansanya pop romantis ya. Dan lagu ini sendiri mengangkat pengalaman jatuh cinta ala generasi mulai di era digital ya. Generasi muda di era digital. Ini dia

lanjut lagi ada Andin yang ternyata sudah punya album banyak banget, dan ini adalah salah satu di album, salah satu lagu di album ke-9 ya. Andin merilis single Jatuh Pelan yang menjadi karya personalnya, mengangkat tentang cinta yang tumbuh perlahan. Jatuh Pelan Andin.

0: Buat kamu nih sahabat suara, lagu Salpri hari ini cocok sekali buat kamu yang terlalu overwork ya. Jadi cintailah pekerjaanmu secinta-cintanya, tapi jangan terlalu dalam, takutnya kamu diperalat. Ini dia, kepala pundak kerja lagi.
1: Di lagu yang kelima ada It Itaf dan juga Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya lagunya. Hadir sebagai lagu reflektif yang mengangkat proses pendewasaan, mengandeng Hindia dan juga Baskara Putra untuk memperkuat emosional lagu ini. Jadilah Masih Ada Cahaya It Itaf dan Hindia.
0: Itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu beri suara Banjarmasin. Langsung aja kita dengarkan di lagu yang pertama dulu, spesial buat sahabat suara.
2: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Magis banget ya, sebuah lagu yang mempunyai makna yang cukup mendalam.
1: Yes.
0: Reflektif, mengangkat proses pendewasaan. Ada di lagu It Gitar dan juga Hindia masih ada Cahaya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk 5 lagu selanjutnya. Kita review dulu, ini dia.
2: Aku
1: lagu yang ke-6 ada daerah ini, sahabat suara, lagu yang akan masuk dalam album keduanya ini. Jadi lagu ini sendiri diciptakan oleh Tulus yang dibawakan dengan karakter daerah.

Di lagu yang ketujuh, sahabat suara, ada Sheila on 7 yang merayakan 30 tahun berkarya. Sheila on 7 merilis single sederhana yang mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya ya. Wah, keren banget

Lanjut lagu ke-8 ya sahabat suara, ada Wijaya 80 bersama Arsy Widianto. Aduh, ini vokalnya purun ya, kata orang Banyu tuh purun. Dan inilah lagu yang kita dengarkan sama-sama adalah

0: Dan adik dari Rizky Febian yaitu Rizwan Fadilah kali ini berkolaborasi dengan RN Boys dan juga Mahalini untuk membawakan lagu yang berceritakan seseorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya sendiri, tapi makin hari makin yakin. Ini dia Seketika. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin ya sahabat suara. Mari kita dengarkan sama-sama. Ini dia spesial buat sahabat suara.
1: 10 lagu baru di Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
7: Pencak silat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
6: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
7: Sebab aku bersatu FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau udah dengar backsound ini, berarti apa? Berarti apa?
9: Rabu Cinta.
7: Jadi Rabu Cinta malam hari ini, kita bahas satu hal yang relate banget sama banyak orang.
9: Apa tuh?
7: Atau
9: apa
7: mungkin
9: tuh?
7: Ada yang lagi ngalamin nih.
9: Apa
7: mungkin
9: nih?
7: Mungkin ada juga yang jadi korban nih, aksi isa. Kita kan pasti pernah dekat sama seseorang ya. Udah sering jalan bareng, saling tukar rasa perhatian. Tapi pas ditanya selanjutnya, mau dibawa kemana hubungan kita?
9: Langsung menempo, operator kita menempo.
7: Dan pasti jawabannya adalah jalanin aja dulu.
9: Aduh, ini sih udah
7: ini mah usaha bikin usaha, jalanin aja dulu. Gak bisa hubungan percintaan, gak bisa sama suara ya.
9: Kadang yang bikin capek tentang ketidakjelasan ini tuh mungkin adanya orang yang bertahan karena berharap hubungan itu jadi serius ke depannya.
7: Betul. Jadi menurut
9: capek ngejalaninnya.
7: Jadi kalau menurut kamu nih sahabat suara, hubungan kalau gak ada kejelasan, bertahan atau tinggalin, atau yang bahasa sekarang tuh HTS.
9: Nah,
7: HTS itu pertahanin atau ganti yang baru nih sahabat suara?
9: Nah, kasih tahu dong di Rabu Cinta.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Smart Friend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talk show Smart Friend, Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore. Hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: 99,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara nih ya, ngobrolin tentang kalau kamu punya hubungan HTS, sedang menjalin hubungan HTS, kamu pilih tinggalin atau cari yang baru? My friend, here we go.
1: Apa?
0: That's your turn. Kamu tinggalin?
1: Apa aku, lanjut? Aku berhenti sih biasanya.
0: Gak usah pakai lama ya saya.
1: Gak usah pakai lama, mau soalnya capek nih? Juga. Saya nih? Tuh kalau emang saya gak serius, saya biasanya sih gak lama-lama. Misalnya gak bisa diajak serius nih orangnya misalnya.
0: Oh, berarti karakter dari si pria pun terpancar ya kalau dia itu tidak serius gitu ya?
1: Ya kelihatan kayak mungkin ya masih banyak yang harus di apa mungkin. Terus sayanya juga masih banyak yang harus dikejar misalnya gitu ya. Jadi biasanya saya pertimbangan saya, aduh kalau lama-lama kesian dianya. Kesian dianya juga, kesian sayanya juga. Jadi biasanya saya pilih untuk kita udahan dulu ya nanti. Ya itu biasanya pas muda-muda tuh, pas usia-usia masih
0: rejama.
1: Apa tuh?
0: Rejama.
1: Remaja. Nah, jadi kayak misalnya 19-20 tahun, saya sering tuh pakai alasan-alasan yang kayak gitu untuk mutusin orang. Karena saya ngerasa hubungannya tidak ada kemajuan sebenarnya. Saya juga
0: enggak jelas nih mau ngapain gitu ya.
1: Kayak saya juga enggak pengen nikah sama dia, dia juga kayaknya enggak pengen nikah sama saya. Jadi ngapain gitu, itu di mana itu, biasanya itu pas muda-muda gitu. Beda sama yang waktu saya benar-benar mau nikah ya. Nah itu saya emang mencari orang yang
0: mau ya,
1: dan menerima orang yang emang mau menikahi saya gitu sih. Jadi biar gak terjadi dan terjalin hubungan mau dibawa kemana ini gitu
0: ya, PR ya.
1: Nanti kita akan bacain sahabat suara
0: yang gabung ya. Jadi buat kamu sekali yang pengen kamu, gabung aja, WhatsAppin di 08119933901.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, kan masuk.
7: Duh, rame. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ada Intan di Banjarmasin.
1: Tan.
0: Oh,
1: Tan.
0: Kalau aku tipe yang gak bisa lama-lama digantung. Intan, siapa yang ketujuh digantung, Tan? Posisi ini, ini kada nyaman bila digantung.
1: Apa
0: nih.
1: Aja ya, Tan?
0: Apa
1: ya.
0: Aja.
1: Terus dinambahin lagi nih, saya baca juga di WhatsApp nih ya. Nih, sahabat suara kata Intan, soalnya makin lama makin sayang, jadi wajib kasih kepastian di awal. Tan.
0: Tan, kayak apa aja?
1: Jadi, gak usah kamu ya. Emak saya nih kalau dapat jodoh lagi nih
0: iya.
1: Digantung sama calon bapak saya nanti. Dia saya gantung.
0: Nah, ayo kam, ayo kam.
1: Maksudnya deketin
0: ngapain?
1: Ngapain deketin cuma
0: buat digantung?
1: Iya, maksudnya apalagi kan misalnya ini misalnya terjadi bentar ya. Umur kan enggak muda lagi.
0: Bener. Kalau digantung gimana?
1: Tua, orang tua saya, emak saya digantung.
0: Turunnya gimana?
1: Sesak napas entar mak saya. Nah, ilah ilah Allah, enggak usah kamu mak saya juga.
0: Ada lagi.
1: Ini juga nih ada Rizky. Anita.
0: Oh, Rizky, Atresa Rizky, kamu Anita ya.
1: Ya, kata Anita, kalau aku sih Kak tipe yang jalani aja dulu. Jadi, ya kalau misalnya memang berjodoh terusin, kalau enggak ya enggak. Ih, nyamannya ikam. Jalani aja dulu tuh. Belajar sama Abang Hirjan ya.
0: Nah,
1: Abang Hirjan udah dari fase yang diem di nembak,
0: diem
1: sampai ya. Sering jalan tiba-tiba kalau ditanya orang kita apa? Pacaran. Iya, enggak apa-apa pacaran dia jalanin aja dulu. Sampai yang backstreet diam-diam. Ada
0: wah,
1: juga
0: wah, sudah pernah semua mengalami fase-fase percintaan ya Abang Hirjan.
1: Yang paling enak ada yang enak adalah ya tadi.
0: Apa tuh?
1: Dijalanin aja
0: sih. Nah itu paling pahit terpahit.
1: Backseat kan nggak apa-apa ya. Itu kan backseat ibaratnya mungkin orang tua yang nggak tahu ya.
0: Bener. Kalau kita jalan aja yang dulu, diri dia sendiri aja nggak tahu mau kemana tuh.
1: Jalan aja dulu. Betul.
0: Jalan kemana?
1: Iya. Kalau di, mohon maaf nih sebetulnya bukan saya soalim gitu kan. Kan udah jelas tuh. Kalau jalan aja dulu nggak tahu. Jalan belok ke jalan kiri. Ini kan jelas tuh di Al-Quran. Ihdinash shiratal mustaqim.
0: Apa tuh?
1: Tunjukkan artinya jalan yang lurus.
0: Nah.
1: Kita hamba-hamba ini
0: belum tentu bisa melewati si Rasulullah.
1: Itu poinnya. Makanya jangan mau digantungin, jangan mau dijalanin aja.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum.

0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sob Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscan.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irzan
1: Aksesa. Dan juga Aksesa, buat kamu nih yang masih hubungannya belum jelas, ya kamu bisa lah mulai dari sekarang
0: minta kejelasan aja. Betul. Gitu. Biasanya kan cewek ya yang perlu kepastian. Nah, kalau sekarang saya sama.
2: Ya. Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Iswara, suara warga Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, betatamba.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Sembilan puluh koma satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hari Raya Idul Adha adalah momen yang paling momentum ya.
1: Momentum aku, yang ditunggu-tunggu
0: momen
1: banget
0: paling momentum
1: juga.
0: Karena apa? Karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin yang bukan jauh ini kan kurang lebih kayak Hari Idul Fitri gitu ya. Cuma kan bedanya kalau di Hari Idul Adha itu kita kan berkurban.
1: Bener
0: gitu kan. Dan banyak yang dikurbankan gitu ya.
1: Kurban perasaan loh.
0: Loh. Jadi memang ya sahabat suara ya, momen ini adalah momentum kita untuk memperbaiki tali silaturahmi yang pernah terputus.
1: Setuju banget.
0: Nah, jadi mungkin sahabat suara pernah nggak sih punya pengalaman gitu ya?
1: Terputus tali silaturahmi.
0: Tapi pas momen-momen kayak gini, kayak Idul Fitri, hari-hari udah ada, bisa nggak usah ini deh, nggak usah ketemu, keep contact aja lagi.
1: Benar.
0: Pernah nggak di momen-momen kayak gitu?
1: Kirimkan di WhatsApp ya, 0811 993301.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aksesnya ada gak sih yang terputus ya, terputus, tapi momen-momen ini kan momentum nih buat bisa menjalin silaturahmi lagi yang lebih baik gitu. Ada gak sih?
1: Seingat sih gak ada sih ya.
0: Gak ada. Oh kamu orang baik ya.
1: Bukan orang
0: orang baik dari BJM kamu ya. Sama sedekah beras untuk Acim tuh, sering ngetek saya tuh.
1: Itu orang paling
0: Acim, saya ini dulu ya. Saya maaf ini motong saya. Saya punya alasan kenapa saya gak pernah nge-repost.
1: Kenapa tuh?
0: Saya takut aja saya dicap sok baik.
1: Oh,
0: nggak tahu, saya mikirnya gitu.
1: Ada.
0: Takutnya lain nih pendusta pengeramput.
1: Malah jadi orang nggak percaya ya.
0: Karena personality saya kali ya. Nah itu saya nggak mau.
1: Takutnya mencoreng
0: sedekah beras tadi. Iya kan sa?
1: Oh ya udah kacau.
0: Apa? Berapa persen kamu percaya saya sedekah beras? Coba deh lihat muka saya dah. Kayaknya kamu lebih percaya ya, saya bobol ATM kayaknya.
1: Waduh,
0: saya.
1: Nggak juga sih, nggak.
0: Jambret itu. Deh, jambret kamu lebih percaya ya?
1: Ya saya nggak percaya.
0: Percayanya
1: juga.
0: Apa?
1: Saya percayanya kamu ya manusia biasa. Kabel suara kok terputus tali silaturahmi.
0: Terus momen-momen
1: ini banget ya. Terputus tali silaturahmi itu saya gak pernah sih. Tapi mungkin kalau sama teman terputus tali silaturahmi karena memang ada satu hal dan lainnya.
0: Pernah.
1: Mungkin pernah ya.
0: Oh berarti ya. Tapi ya
1: tidak pernah bertemu dengan momentum-momentum ini.
0: Enggak sempat dijahit lagi talinya.
1: Enggak
0: itu
1: bisa dijahit menurut.
0: Kenapa?
1: Saya karena dia udah yang dia pikirkan terhadap saya itu udah terlalu
0: besar ya.
1: Jauh ya,
0: ya
1: jadi
0: besar, jauh gitu ya.
1: Maksudnya apa yang saya lakukan ke dia dengan apa yang dia pikirkan ke saya tuh sangat.
0: Oh berarti dia denial kamu tuh bisa jadi baik mungkin ya. Ya kan,
1: gimana
0: saya
1: ya,
0: udah berubah gitu.
1: Postingan, karena postingan apanya postingannya? Ya bukan itu maksudnya. Karena waktu itu saya punya masalah sama
0: siapapun ya,
1: orang tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Ya, posisinya dia tuh salah paham.
0: Salah paham ya.
1: Ya dengan saya. Dia ngiranya saya begini jelasin, tapi saya sudah minta maaf.
0: Oke. Okay.
1: Saya sudah minta maaf dengan dia, minta maaf deh kalau kamu ngerasanya seperti itu. Karena saya adalah tipe orang yang kayak
0: mudah aja minta maaf ya.
1: Kalau ini saya minta maaf aja. Cuman setelah saya minta maaf, dia tetap terus tuh
0: merasa
1: narasi-narasi, ngajakin orang-orang.
0: Dia kerja di tempat Mbak ini Najwa Shihab narasi.
1: Nah, kayaknya sih. Jadi waktu belum ada narasi Najwa Shihab, dia udah ada tuh. Dia terus membangun narasi terhadap orang lain
0: tentang kamu ya.
1: Tentang untuk tidak suka dengan saya.
0: Tapi
1: dia sepertinya karena dia terhasut juga oleh salah satu orang yang ada di dalam situ, ngerti kan?
0: Oke.
1: Jadi itu yang saya ini ya. Nah setelah itu saya ngerasa kayak oh orang ini udah nggak punya pandangan baik dengan saya. Udah lebih baik saya
0: cut off aja.
1: Saya minta maaf ya udah saya cut off aja. Gitu artinya orang tersebut kan kita nggak bukan yang nggak mungkin bisa baik lagi tapi
0: saat ini ya mungkin. Sampai saat ini
1: udah lama itu kejadiannya.
0: Sampai saat ini gimana? Kalau sekarang gimana? Udah santai aja apa gimana?
1: Enggak saya sih sebenarnya saya santai aja sih ya.
0: Dianya. Menurut kamu nih?
1: Ada kemarin kapan ya saya ada sempat ketemu gitu tapi dia kayak panik gitu pas lihat
0: panik
1: itu.
0: Dia kepanasan cari BPK langsung.
1: Tahu panik. Dia panik itu kayak
0: atau damkar
1: pura-pura bohong muka gitu. Nah terus saya juga
0: gitu ya, cepet
1: males
0: ya.
1: Juga ya maksudnya gini.
0: Ya sudahlah.
1: Pokoknya sih pada saat itu saya ngerasa udah minta maaf. Bukan saya gak mau maksudnya menganggap dia gak baik ya. Tapi kayaknya kalau saya masuk lagi gitu jatuhnya kayak saya dibilang freak aja gitu sama dia kayak ini padahal kita udah gini. Karena saya udah ada sebenarnya udah ada rada gak sukanya tuh. Karena dulu tuh dia sempat gimana ya, di periode dia ngata-ngatain saya, dia tuh tetap
0: baik.
1: Ya bareng saya ngerti gak?
0: Sudah gini dah. Udah sini kamu lagi dah.
1: Nah ngerti kan
0: suara kalau punya
1: ngerti
0: teman
1: kan?
0: Kayak
1: dia kerja sama saya, saya kasih kerjaannya aja, sama dia. Tapi aja, dia ngata-ngatain saya di belakang lah. Jadi itu gak, udah kayaknya udah
0: gak usah disambung lagi. Hancurin aja sekalian aja hubungannya.
1: Nah itu
0: hancurin.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Smart Friend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talk show Smart Friend, Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore, hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Keputusannya lagi. Intinya saya belum pernah terputus silaturahmi tanpa masalah ya. Jadi biasanya kalau terputus silaturahmi itu biasanya ada masalah dan itu
0: biasanya
1: pun
0: itu ya.
1: Iya, dan itu pun bukan sama keluarga ya, tapi memang sama orang-orang yang udah enggak sejalan lagi aja gitu.
0: Bisa dipertahanin lah kalau misalnya memang enggak bisa dan bener. Jadi mudarat gitu.
1: Aduh.
0: Hal yang mudarat kan memang harus dijauhi kan, Sa? Iya kan, maksudnya kita pandirnya nih, nah, pandir dewasa aja, nah.
1: Kamu pernah enggak?
0: Pernah sih.
1: Sama ya. Pihak mana?
0: Pokoknya ini aja. Putusnya juga alhamdulillah juga baik-baik aja, karena memang jarak dan waktu dan lain-lain gitu.
1: Betul. Oh, kalau putus, putusnya, saya nggak pernah.
0: Iya, maksudnya alhamdulillahnya gitu. Baik-baik aja. Maksudnya benar-benar karena
1: bukan karena ada masalah.
0: Itu karena benar-benar sibuk aja dan kan makin dewasa, ya ngerti sendirilah. Mungkin sahabat suara juga tahu beda juga prioritasnya gitu kan. Jadi ngechat lagi ulang gitu, lampu ngechat. Eh, gimana bro? Ya, terus saya akhirin dengan pertanyaan yang bagus.
1: Betul.
0: Untuk dia.
1: Tapi
0: ada kali 500 jerho.
1: Langsung rusak tadi saat mandi. Kepuntal talinya.

0: seperti itu ya. Kemarin saya sempat tuh ada lihat postingan di siapa ya, kan bilang kayaknya
1: Inul Daratista. Siapa?
0: Kayak artis juga sih.
1: Inul berarti. Artis lagi Inul. Ya udah Ahmad Dhani deh.
0: Kayaknya
1: Ahmad Dhani deh.
0: Gak jauh-jauh dari Ahmad Dhani saya ingat.
1: Siapa ya?
0: Mantan istrinya.
1: Mulan Wok. Lah kan istrinya itu Jan. Aneh juga ya Jan.
0: Kenapa lagi? Ya jadi Bunda Maya tuh kemarin ngepost tentang boleh kita apa ya, maksudnya memutuskan untuk tidak berteman lagi atau tidak berhubungan lagi dengan seseorang yang ya itu tadi, gak sejalan. Jadi kalau ngobrol tuh gak ketemu, malah masing-masing menjadi toxic buat masing-masing. Kayaknya mending gak usah gak sih ketemu.
1: Betul sih ya. Kalau bikin toxic satu sama lain. Tapi bener gak, percaya gak sih Sa, kalau pasangan kita tuh toxic, tanpa kita sadari, kita juga akan memberikan. Kan menurut aku ya, pasangan itu kayak kaca ya. Jadi apa
0: nih,
1: kita lakukan
0: kaca nih, kaca deh itu
1: kaca. Ya. Apa nyet gitu
0: gitu ya. Malah ngomong apa diri sendiri. Ya.
1: Jadi gitu kan sih, kayak cerminan diri kan. Bener. Jadi aku setuju sih menurut kamu, karena pasangan itu refleksi diri kita. Betul, gitu. Maksudnya kan cara kita nge-treat dia, cara apapun gitu ya.
0: Tapi kalau ngemutusin tali silaturahmi karena hilang respect gitu, pernah enggak?
1: Hilang respect nih kayak apa, Jan?
0: Sama siapapun ya, enggak harus teman, enggak harus keluarga.
1: Oh, biasanya ini kita ke idola berarti ya.
0: Oh gitu.
1: Iya kan, kalau aku kayak idola sih.
0: Pernah.
1: Pernah sih kayak ini tengah somnia kan. Aku tuh suka sama dia karena temenan juga, cuma wah,
0: ternyata anu ya.
1: Tapi sebenarnya jujur ya.
0: Anu sih.
1: Jujur ya sahabat suara, sebelum kejadian tuh ya aku udah sering dengar-dengar, cuma enggak terbukti.
0: Oh, benar.
1: Itu kan karena sempat berteman, tapi mungkin aku aja yang ngerasa anak bawahan aninya lah. Kalau dia mau berteman saya ya alhamdulillah. Kalau saya sih merasanya dia teman saya gitu, walaupun enggak akrab-akrab banar gitu ya.
0: Tapi setelah kejadian tersebut hilang
1: kayak
0: respect.
1: Wah, enggak respect lagi itu kayak wah. Maksudnya ibaratnya kalau misalnya itu benar ya, maksudnya kan siapa sih nggak tahu pasangan beliau kan. Betul, Alia itu betul. Waduh, cantik pisan, eh kata orang Bandung kan.
0: Bener, gelisnya gelis.
1: Gelis mampus, pening 7 kali liling, eh ya gitu kata orang Bandung sa. Makanya gitu kayak, aduh mohon nih, sayang banget nih kan. Kalau ini nggak apa-apa ya, sahabat suara di sepil yang masalah udah terjadi juga gitu ya. Bukan saya jelek-jelekin, cuma.
0: Dan dia beliau
1: Ya semoga itu tuh nggak benar.
0: Benar.
1: Gitu, karena dia udah klarifikasi.
0: Klarifikasi, tapi nggak tahu ya, ya itu berlanjut atau nggak.
1: Betul. Kau ini hilang sa, soalnya sa. Jadi nggak tahu lagi gimana.
0: Iya, sangat disayangkan ya.
1: Kalau itu lu kayaknya lebih ke idola kita sih.
0: Oh, ya kan, lebih ke orang-orang yang
1: ya yang mengubah pandangan hidup kita.
0: Bener,
1: gitu. Tapi kalau temen nggak ada sih, alhamdulillah.
0: Ya, maksudnya nggak harus sampai hilang respect kali ya. Paling kalau udah ini ya udah aja gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak berteman lagi aja paling ya.
1: Paling ya paling membatasi ya.
0: Membatasi
1: ketemu
0: aja sih ya.
1: Intensitas kayak ketemu chat dan lain-lain itu pasti udah enggak banget. Tapi kalau udah misalnya nih saya sama Sesa lagi posisinya berantem nih ceritanya ya. Ketemu saya di suatu tempat, dia ngobrol-ngobrol aja paling.
0: Bener.
1: Cuma kalau untuk keep contact wah capek.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: satu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Udah dulu ya sahabat suara ya, untuk kirim salam hari ini. Kita bacain dulu yang mau kirim salam, ada siapa Hirzan?
1: Ini nih, ada Tian, katanya mau kirim salam aja buat Angga, terus juga buat Kia, terus juga ada Malisa, buat Abdi juga katanya. Eh, semangat kerjanya, besok banyak lagi nih pasti orderan katanya.
0: Terus juga ada Vera ya.
1: Halo Vera.
0: Yang titip salam juga buat alumni SMA Negeri 1 Martapura.
1: Terus juga nih ada siapa nih, ada Tari katanya. Kirim salam aja buat temen-temen nih yang lagi sibuk nyicil-nyicil untuk mengejar cuti, karena kan bentar lagi juga mau ngeraya Idul Adha nih. Jadi yuk buruan kita selesai dulu biar kita dapat bonusan yang lebih kencang.
0: Oke, habis ini kita bakal istirahat dulu aja ya.
1: Iya, siapa suruh mau istirahat lah. Kita yang capek sama suara. Anda bener gak capek di rumah dengan kita hahi. Gak tau banget di kami ini. Mana yang berkisah bandar kerja.
0: Anda libur, kami tidak.
1: Anda libur, kami lembur. Nah itu dia sahabat suara. Terima kasih sebelum lagi jalan juga Aksi Isa. Semoga
0: sampai
1: selalu senang ya saya. Nanti ada surprise dari bulan Juni. Ya, sekolah duluan. Nah, dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Udah enak? Yuk lanjut istirahat. Dengerin Suara Santai Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai 9 malam.
4: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
6: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Bedul Rasen Dev yang habis muterin lagunya Kota. Samuel Chi. Ini adalah lagu Ponyel, latest release-nya Samuel Cipta. Gak latest sih, latest kedua sih kayaknya. Setahu gue tuh dia rilis dua lagu Sahabat Suara, dua lagu terakhir gitu ya, dan ini yang pertamanya. Ya lu ngerti lah ya maksud gue. But anyway, sekarang gue udah buka live di TikToknya Iswara.network. Mau menyapa-nyapa dulu yang sudah hadir di sini. Ada Vita, ada Wewins, ada Saonah, dan lain-lain. Ada The Punisher, The Punisher. Malam bro Berli, Beril. Malam The Punisher. Lagi pada ngapain nih malam hari ini? Coba dong absen-absen nih, ada... Ini kita santai aja kali ya. Di WhatsApp ada Ardi yang lapor weather info Semarang, gerimis Syahdu Bear. Jakarta enggak sih, enggak kena gerimis, enggak kena air Jakarta hari ini. Panas, tapi panasnya masih normal, masih bersahabat lah Sahabat Suara. Tapi kalau lebih suka panas atau lebih suka hujan? Kemarin kan gue nanyain gunung atau pantai. Sekarang panas atau hujan?

Dinda juga nih yang uset baru nongol-nongol udah curhat aja nih. KBR di hari libur ini, gue pengen ngucapin jauh-jauh sana buat mantan gue. Karena baru tadi pagi gue diputusin, katanya gitu. Diputusin kenapa, Din? Kalau boleh tahu, Din. Buat lo yang pengen curhat juga boleh, loh. Nanti ada segmen curhat alias BTS berani terbuka sama Beryl. Dan buat lo juga yang pengen request lagu, ini kita main freestyle aja ya. Kita bebas mau ngapain aja gitu. Lo mau curhat juga boleh. Lo mau titip salam juga boleh. Ramaikan live TikTok Ayu Suara sekarang, let's go. Bacain nanti, oke, Nan ada cerita. Hai Dari. Yang mau request lagu boleh banget, lo tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Ayu Suara. Yang buset kemati. Yang lagunya gue puterin adalah orang yang berani kirim voice note ke WhatsAppnya Ayu Suara. Karena nanti voice note lu juga akan gue puter on air, sahabat suara. Contoh voice note kayak misalkan, Real, gue pengen request lagu ini dong. Gitu.

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bareng Beryl sampai jam 10 malam sekitar ya 75 menit lagi ya. Masih lama sahabat suara. Abis muterin lagu dari Feast.
1: This is banget tahu kayak gue enggak heran ya kenapa Feast tuh bisa gokil banget dan terkenal gitu. Karena emang lagunya relate banget. Thank you Baskar and team.
0: Gimana nih, udah pada kena kambing belum hari ini? Hey. Pilo gulenya belum matang. Dari tadi kemana aja? Bukannya masak lo dari siang? Kalau makan daging kambing bisa aman sekarang. Oke, gue bakal ngasih fakta ya. Karena kan kalau misalkan orang makan daging kambing itu suka punggung sakit-sakit, ya kan, ngarahinnya ke kolesterol. Jadi ada fakta nih buat lo yang abis makan daging kambing, harus abis pesta kambing hari ini. Jadi punggung setelah makan daging kambing biasanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Terus postur tubuh yang salah saat makan. Kali-kali lo makan sambil kayang gitu. Atau otot yang menegang akibat proses pencernaan lemak jenuh yang membutuhkan energi ekstra. Tuh. Kalau pengen meredakan keluhan tersebut, lo bisa kompres anget gitu ya. Jangan lupa jangan pakai air anget, pakai lahar kalau bisa. Jangan. Posturnya jangan bungkuk kalau pas makan. Di sini siapa yang kalau makan suka bungkuk, ayo. Tunggu aku kembali. Jungkuk aja makan gak bungkuk. Masa ngerime gitu. Di sini siapa? Ini gue bukannya pengen ini ya. Ini masih ngomongin lebaran. Coba gue bukannya pengen bercanda-bercanda, enggak. Cuma ini faktanya. Katanya setiap sholat Id, setiap sholat raweh atau apapun gitu ya, hajat yang melibatkan orang-orang komplek, disitulah sholat raweh dan sholat Id, disitulah cowok-cowok cakep atau cewek-cewek cakep baru nongol. Iya enggak? Soalnya teman-teman gue banyak yang kayak, anjir tadi gue ketemu di musola ada yang cakep ternyata di komplek kita, zap. Coba yang pernah ketemu lawan jenis cakep pas lagi sholat Id atau sholat raweh. Kalau gue enggak, cuma mereka nganggep gue cakep. Tuh kan ada kan dari Dimas, baru banget bang tadi pagi sholat Id ya kan, gue ketemu orang cakep dan ternyata itu beda.

definisi cakep sama definisi cantik menurut lo pada kan beda-beda ya sahabat suara ya. Sering banget definisi cakep menurut orang tuh adalah iya yang rambutnya badai, atau enggak yang less makeup, atau enggak yang badannya wangi apa segala macam. Mungkin itu udah sering gitu ya. Tapi pernah gak sih lo ketemu sama orang yang badannya bau, ketombenya kemana-mana, ciri-ciri yang lo bikin lo enggak nyaman aja gitu? Ada gak sih? Lo gak usah mention orang ya, cuma lo kasih tahu ke gue aja. Gue pernah ketemu, tapi kalau mau mention orang juga boleh ya. Gue pernah ketemu orang, ini adalah ciri-ciri yang gue ketemuin dari dia, ciri-ciri fisik yang menurut lo agak-agak aduh gak nyaman lagi gitu. Misalkan gini lah cerita sama gue real. Gue ketemu orang, dia pas ngomong, pas geleng-geleng kepala gitu segala macem, putih-putih dari rambutnya nyebar ke pundak karena dia pakai kaos hitam. Jadi itu yang pengen gue tanya, lo pernah nggak sih ketemu orang yang bikin lo nggak nyaman gitu? Dan ciri-ciri fisiknya apa sih yang bikin lo nggak nyaman? Gue pernah ketemu cewek bau ketek aja sih. Itu gak nyaman sih, gue jujur gak nyaman. Sering banget tuh di event. Oh cuy, sumpah, gue tidak mengeneralisir ya, cuma waktu gue berapa kali nge-MC, gue kan nge-MC school to school gitu sama sebuah brand lah, ada beberapa anak SMA yang kalau gue lewat buketnya nyebar banget cuy. Kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara. Jangan, masuk ke live TikTok aja. TikTokiswara.network. Abis ini, gue bacain. Oke, kita ke lagu dulu. Hitamku, My Black.

Masih bersama gue. Aneh sih kata-katanya, masih bersama gue. Kalau mau masih sama gue, bersama kan formal ya. Ah gitu ya, dibahas deh gue, amit-amit. Masih sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Masuk di jam 9 malam ya. Enggak sih, 9 malamnya dikit lagi, 30 detik lagi. Tapi it's okay. Gue lagi live di TikTok dari suara.network juga. Gue pengen... Wow, ada BTS, banyak banget nih curhatan. Masa ada yang voice note 6 menit. Kata Green Boys, Zapgar, Zam, Vom. Mau shout out juga nih, ada 0882-2470 sekian. Asli bang, gue juga tadi pagi pas sholat id ketemu yang cakep-cakep ya. Itu adalah berkah karena lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin ibadah lo, perbanyak pahala lo, perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam, biar nanti

Ini pemanasan ya di. Gue tadi lagi ngomongin ini tahu sahabat suara. Hal-hal physically ya, physically. Gue pernah nanyain ke lo sih hal-hal yang bikin lo ill feel. Tapi ini gue pengen ngomongin physically. Physical things yang bikin lo apa ya? Bikin lo tuh ill feel sama orang. Gue pernah ketemu cewek bau ketek. Ya gitulah pokoknya. Udah gue langsung mundur. Gak bisa. Gue tipikal lah gak bisa bilangin orang. Oh ya gini, gue tuh gak bisa soalnya kalau bilangin tuh gimana gitu, kayak ngatur gitu. Gue pernah deket sama orang, nih ya, waktu SMA. Nih gue, sorry banget ya, kan selera ya, kalau gue gak suka yang seperti ini gitu. Jadi gue, aduh, lagi jalan nih, beliau masuk mobil gue kan, teng dah, abis itu. Everything went normal, sampai kayak dia akhirnya nunjukin jalan gitu lah. Nah kalau nunjukin jalan, dia kan tangannya ngangkat, terus di sela-sela apa sih lengan bajunya itu kan kelihatan tuh dalamnya keteknya. Terus di buluan, gue nggak sengaja lihat keteknya buluan, gue nggak suka. Maaf, akhirnya gue mundur. Gue kalau itu gue nggak apa-apa, setiap orang juga punya banyak kalau model-model yang ini yang di Instagram brandingannya katakan buluan, yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Jer, itu tuh yang bikin kayak anjir, dropnya tuh sekian puluh persen gitu. Jadi kayak padahal kan tinggal dicukur aja kan, kalau misalnya emang harusnya kan bisa aja yang kayak gumi mohon maaf ya gitu. Gimana, gue bingung lah. Abis ini gue bacain versi lo sahabat suara. Masuk dulu ke TikToknya iswara.network. Kita ke playlist dulu sahabat suara, oke? Ditunggu di TikTok ya. Komen di sana.

0: Indonesia. Era Mami.
1: It's been a long time gak denger lagu ini di radio loh, sahabat suara.
0: Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita ngobrolin soal hal-hal yang bikin lo evil tapi physically ya. Tadi udah ada yang cerita, gue ketemu cowok ketombenya kemana-mana.

Oh nih di WhatsApp juga ada nih, kak gue pernah ketemu cowok, mulutnya wangi. Tapi gini, kalau orang bau ketek, ternyata mereka tuh suka nggak tahu kalau mereka bau ketek. Tadi di TikTok juga udah bilang, gue bau ketek nggak ya gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bau mulut, mereka tuh sadar kalau mereka tuh bau mulut dan mereka tuh tahu gitu kan, bisa tinggal pakai tangan gitu kan. You had one effing job, bawa permen min, please lah. Udah, that's all. Kalau kata Margareta pakai sampo SLS terus digosok pakai amblas. Amblas nomor berapa nih? Kalau nama aku Citra, gue pernah di DM cowok pas gue liat profilnya di highlightnya banyak foto kuku jempolnya panjang-panjang. Oh dia ilfil sama cowok yang kukunya

kata kalau kata Citra kuku panjang lihatnya kotor aja gitu ya sih. Ada yang WA gue. Coba kalau bajunya belel, ngerti enggak belel? Belel kobra bukan? Kalau belel iya, anggapannya si orang ini bilang lo mau tidur apa mau jalan sama gue anjir, anjay. Mau tidur. Bisa enggak digabungin dua-duanya? Tidur sambil jalan gitu, sleepwalking. Tapi emang bener sih, ada beberapa cewek yang concern banget. Nih gue curhat sedikit ya, gue sama mantan-mantanku tuh gak pernah diajarin soal styling. Begitu ketemu yang sekarang, gue bersyukur banget karena dia aware banget sama outfit gue gitu. Jadi mungkin lo salah satu yang kayak

Rens. Hai Rence, ditunggu ya. Gue pernah ilfil sama cowok dari Tinder. Tiba-tiba datang kunciran langsung duduk sebelah gue. Terus dia buka rambut gondrongnya itu, ngibasin rambutnya langsung, ew. Ya mungkin itu gimmick kali, bercanda kali Ren. Kan gue juga pernah gondrong, cuma gue gak pernah ketemu cewek baru ngedate pertama kali terus langsung kayak seh gitu. Iklan sampo loh. She got a big bag. Thank you Bang Indra, udah dimasukin dua lagu nih. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini BTS ya. Jadi jangan kemana-mana. So stay tune on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Are you ready?

0: Buat lo yang selingkuh, ku ingin kau say what? Mati saja.
1: Kemarin ada sahabat suara yang cerita sama gue diselingkuhin lah gitu. Terus habis itu
2: ya,

0: sekarang kita ke BTS dulu ya. Berani terbuka sama Berry, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Bukain dong.
2: Gue punya beberapa backsound baru. Sedih. Lucu. Zodiak. Standar.
3: Gue 10 jam.
2: Gak sengaja, semua-semua gue gak tau. 10 jam. Nah, yang tadi deh. Kaget. Kaget banget. Sorry. Gue backsound yang barusan, gue ini. Ih, kaget banget, sumpah. Kaget beneran. Mana gue di studio sendiri. Enggak di studio, di kantor ini gue sendiri. Ada VN nih, sahabat suara, kita dengerin sama-sama ya. Enggak deh, aku bacain yang chat dulu baru VN, karena VN lebih effort. Mana sih tadi? Oh ini dia. Lo dengerin sama-sama ya, gue butuh solusi juga dari lo, jangan diem-diem aja lo. Ini TikTok. Ini BTS dari gue, Beryl. Jangan sebut nama gue ya. Dulu waktu pacaran, loh ini mah yang, oh ini baru ya. Dulu waktu pacaran gue pernah diselingkuhin. Ceritanya agak lucu kalau diinget-inget sekarang. Waktu cowok gue, yang mana sekarang udah mantan, berarti mantan gue gitu ya, mantan lo gitu, sorry. Waktu mantan lo, gimana ngomong sih? Waktu mantan gue tiba-tiba bilang kalau dia lagi di alun-alun deket rumah mbah gue. Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama temen. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gimana maksudnya? Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Oke. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Pas orang yang ditunggu udah ngehubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gue bingung lah, enak banget tuh cowok maksud gue. Gue bingung, gue kirain bakal dikenalin sama temennya. Ternyata enggak. Dengan alasan temennya itu mau curhat. Nanti kalau ketemu gue, dia jadi malu dan gak jadi curhat. Lo paham ya? Bener-bener lo denger paham maksud gue. Terus gue nurut. Gue pulang ke kos. Pas sampai kos, perasaan gue gak enak. Akhirnya gue balik lagi. Pas baru parkir, gue ngeliat mereka berdua jalan ke arah gue. Terus gue lari ngumpet. Kepala gue auto pusing ngeliat dia berduaan. Akhirnya gue ke salon. Terus gue kerimbat. Dan endingnya dia terbukti selingkuh. Tapi mereka pacaran gak lama karena tuh cewek gak tahan sama dia. Kata cewek itu setiap ngobrol dia ngebahas gue. Lu aja nih ya. Lu aja diajakin cuma buat nemenin dia nungguin cewek lainnya itu di janggal. Jadi lu harus bersyukur ya. Lu bersyukur aja lu putus sama dia. Udah. Terus gue. Terus abis itu dia ketemu cewek itu ngobrolinnya lu. Ya salah juga buat si cewek itu. Enggak. Salah juga keadaannya. Karena dia ketemu cewek itu juga ngobrolinnya lu. Tapi di saat dia ngajakin lu, dia nungguin cewek lain. Kan aneh. Aneh janggal nih orang sih sebenarnya. Janggal aja. Kayak lo tuh maunya apa sih gitu loh. Terbukti selingkuhnya tuh gimana maksud gue? Apakah dia check-in apa gimana sih? Hal yang validnya kalau misalkan mereka selingkuh tuh apa itu? Penasaran. Nah ini juga nih hal-hal goblok lagi nih, liat nih. Tapi setelah itu gue sempat balikan sama dia dan bertahan lama karena dia bucin. Oh suka dikejar kamu ya. Tahu nggak, banyak tahu cowok bucin di luar sana. Sorry, banyak cowok bucin di luar sana, tapi dikit emang cowok bucin yang pinter. Sisanya goblok aja udah. Tahu kata dari, jadi dia maunya sama siapa sih? Sebel dah gue, makanya kan nggak jelas. Lo tuh masuk bucin nggak? Dikit, kata nggak tahu. Ya terus jangan tanya gue lah, tanya sama siapa cewek gue. Coba deh. Ada yang mau ngetes gak? Ini ada voice note. Tapi sampai sekarang, sorry. Kata yang tadi, sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama dia. Hehe, ya udah gak apa-apa. Kayaknya lo tuh tipikal yang berhubungan baik sama mantan. And that's okay, that's your decision. Pilihanmu kawan tidak mengapa, kau tak apa-apa. Kalau kata lo, Mbak. sihir, oke? Pilihanmu kawan tidak mengapa, tak apa-apa. Lagian juga banyak kok positifnya ya. Siapa tau mantan lo sekarang jadi sukses, terus kayak dia bisa ngasih channel yang bagus buat lo tanpa harus berhubungan lewat cinta, karena lo udah punya suami juga. Ada voice note abis ini kali ya, gue puter kali ya. Gue pengen muterin voice note dulu dari orang yang udah request lagu via voice note. Ini dia.
3: Malam, Beril.
2: Malam.
3: Gue mau request lagu Jikustik, judulnya Setia. Makasih.
2: Thank you, udah voice note. Galau ya, Jikustik yang ini galau ya. Sangat menikmati kalau gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: 101.4 FM suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi, waktunya kita BTS.
3: Sekarang saatnya
2: BTS. Let's go.
4: Rally terbuka sama Beril.
5: Beril, bukain dong.
2: Janji gue di talk sebelumnya, gue akan puterin voice note. Karena orang tuh curhat kan gak cuma ngechat ya, nggak kayak lo pada yang kayak dengerin doang, ada curhatan tapi nggak mau ceritain ke gua. Ini orang aktif nih pada, ada yang voice note, ada yang WhatsApp. Kenapa emang nggak mau voice note? Lo udah nggak dengerin radio lagi, lo udah nggak menganggap, aduh capek deh gua. Oke, tadi bukan tempat curhat lo, lo bukan orang dulu, lo orang gaul ya, orang gaul tuh gimana ya? Kayak ini ada voice note, kita dengerin bareng ya.
6: Hey, Bir, gue mau cerita tapi bukan tentang gue, tapi tentang teman gue.
2: Iya, monggo.
6: Dia ada masalah di percintaan.
2: Ini 6 menit ya, tapi agak effort karena orang ini bisik-bisik. Mudah-mudahan gue denger.
6: Sebut aja dia Rade. Si Rade ini udah suka cewek namanya Neva dari kelas 10.
2: SMA.
6: 10 awal di Dari kelas 10 awal semester 1 itu dia udah suka sama si Neva ini. Nah, dia itu mendem perasaannya, dibilangin, diungkapin. Tapi ada kejadian satu di mana si Neva ini dan circle-nya, termasuk circle si Rade ini, main di rumah si Neva. Nah, si Neva itu kan kamar mandinya misah dari rumahnya kan. Jadi bangunannya itu misah. Si Neva ini ke kamar mandi. Nah, terus si Rade juga mau kamar mandi. Si Nevanya udah beres. Tapi si Nevanya sendalnya gak ada. Soalnya sendalnya diambil sama ibunya.
2: Kenapa diambil?
6: Terus ya itu si Rade itu dengan beraninya nawarin buat ngegendong si Neva.
2: Gendong?
6: Gendongnya itu si Nevanya mau nerima gitu.
2: Digendong anjir?
6: Akhirnya digendong lah si Neva, mereka berdua juga kembali lagi ke rumah si Neva. Terus diturunin di depan. Yang tahu itu cuma kakaknya si Rade sama kakaknya si Neva. Yang lainnya nggak tahu. Nah, gue juga baru dikasih tahu baru kelas 11 semester 1 itu juga baru dikasih tahu kejadian itu. Nah, si Rade ini hari apa ya, konvoi persib juara. Nah, mereka kan main tuh habis konvoi kan, ke siangnya jam 3-an itu pada main di rumah si Neva. Si Rade itu deket lah, hubungannya bagus, ngobrol terus lah, bercanda gitu. Nah, si Rade ini udah pede. Nah, pas pulangnya sampai di rumah, dia nembak gitu, nembak si Neva. Nah, gue kan gak tahu, cuma diceritain. Ya cuma diceritain. Terus akhirnya gue
2: usah LL lu.
6: Gue dikasih tahu sendiri chatnya sama si Radenya pas hari Selasa kemarin. Soalnya pas renang, pas berenang, perjalanan ke kolam renangnya, si Rade itu nunjukin chatnya pas si Neva nembak. Nah, yang gue kasihan ke si Radenya itu karena si Radenya itu udah effort si Rade itu selama ini. Ternyata walaupun gak terlalu kelihatan, tapi itu dia lakuin sering. Apa ya gitu, gue tahu lagi contohnya kayak gimana ya.
2: Gimana sih lo?
6: Pokoknya laki-laki effort dah gitu loh. Pokoknya lah. Nah, si Rade ini kan nembak tuh. Nah, si Nevanya kaget kan, hah, katanya
2: gitu. Bisa ditembak
6: di chatnya ya. Nah, terus si Nevanya ini nolak dia. Nolaknya katanya gini, maaf ya Rade, bukan karena aku nolak, tapi karena aku udah punya

0: cowok.
1: Mampus.
0: Nanti aja ya kalau aku udah putus sama dia.
1: Nah, itu yang dikip.
0: Anjing.
1: Kok dikip goblok.
0: Kayak emang itu si Niva ini, cewek itu sesimo. Sesimo parah, dia sebulan mantan bisa 3 dia. Nah, makanya gue itu bilangin ke si Rade, "Dek, anjir. Sia udah nungguin 1 tahun cuma nungguin orang yang bahkan apa ya? Orang yang bahkan bisa memiliki mantan 1 bulan itu sampai 3. Nah, si Rade ini udah effort 1 tahun nungguin buat ambil momen ini nembak si Niva ini. Dan kalau ditolak kan anjir sakit kan si Radenya. Apalagi si kalau misalnya nanti diterima sama si Nivanya, si Rade itu pasti nggak bertahan lama lah gitu. Soalnya si Niva ini sesimo parah. Anjay, udah 1 tahun berapa anjir mantannya? Mana
1: sebulannya 3 bulan.
0: Mantannya itu banyak lagi. Mana balikan, sering balikan sama mantannya tuh. Nah, begitulah kegongan teman-teman gue dalam percintaan, mereka itu selalu gagal. Minimal banget bertahan cuma berapa bulan, maksimal mereka itu 3 bulan. Sementara gue, anjay, gue mah spesialis. Udah hampir 1 tahun. Masih jauh sih dari 1 tahun, soal Oktober nanti 1 tahun. Udahlah, biar gitu aja. Udah panjang banget ini.
1: Menurut lo?
0: Thank you ya, biar BTW mau request lagu For Revenge yang ada selamanya fit Fiera Basari. Thank you, Bear.
1: Fiera, oh,
0: Iya.
1: Apaan?
0: Gue keingetan, BTW, backsound lu judulnya apa, Bear? Bagus juga yang sering lu pakai itu backsoundnya.
1: Gravity, you, Gravity. Gravity itu lagunya apa sih, Mac IRS ya? Apa sih lagu siapa? Udah jangan dah, bilangin sama si teman lu itu dengan dia ngomong, "Ya udah nanti ya, sekarang gua enggak bisa, nanti mau enggak?" Itu kan tandanya nge-keep ya. Di-keep maksudnya di-keep. Misalnya gua nembak siapa nih? Misalnya gua nembak Spice gitu ya. Kalau mau gak mau gue, aduh real jangan, gue masih ada yang lain. Nanti 3 bulan lagi mau gak? Gak mau gue, value gue taruh mana gila. Tak aja lo. Oh, John Mayer nih, back soundnya John Mayer nih.
2: Gravity.
1: Ngapain ngekip orang ya.
2: Jadi lo, cerita 6 menit ini untuk nanya, yang mana jawabannya udah?
1: Tapi gak apa-apa, jawabannya udah pasti. Jangan. Mungkin kalau gue mau kalau ceweknya adalah, kalau gue ya, gue mau disuruh nunggu kalau ceweknya adalah, aduh mau nyebut namanya tapi gue takut lagi. Yang lain deh, kalau ceweknya adalah Sydney Sweeney gitu.
2: Kenyang
1: karena memang dia ini makannya banyak gitu kan, terus makannya mewah-mewah. Ya pasti kan gue kecipratan gitu sama circle-circle-nya. Secara environmental gue kenyang lah anjir. Circle gue gak main-main bro. Euphoria gang. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ini juga udah lama gak diputerin sih. Stars and Rabbit.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai Beril, selamat malam. Gue lagi seru banget nih playlist Iswara malam ini. Gue jadi pengen request nih Ril lagunya yang nyanyi tuh Dia featuring Indah Kus, judulnya Malu-Malu. Jadi lagu ini tuh berseliweran banget di sosmed gue. Terus gak sengaja gue ngedengerin full gitu, ternyata enak banget. Gue pengen dong diputerin. Thank you Beril, semangat siarannya.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl yang habis muterin beberapa lagu yang jujur lumayan jarang diputerin di suara. 21.57 waktu Indonesia Barat. Gue pengen ngucapin selamat tidur buat lo. Hati-hati buat lo yang lagi kayak lagi capek-capeknya istirahat guys. Kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal, oke. Sekarang gue pamit dulu ya sahabat suara ya. I love you guys. Thank you buat lo yang udah sering banget nontonin gue, nemenin gue. Karena dari lolo pada lah energi gue tercipta untuk siaran. Sumpah ya penyiar-penyiar tuh banyak loh yang kayak siaran gitu tapi belum seberuntung gue yang mungkin penontonnya gak 1, 2, 3 doang. Karena energi pasti drop banget. Sumpah. Gue nge-MC, gue pernah ngalamin yang MC penontonnya yang kayak gak ada respon apa-apa. Itu energi MC juga tetap drop. Jadi drop gitu. Nah begitulah terjadi kalau siaran gitu. Kalau misalnya gak ada lo mau peluk satu-satu. And besok gue juga bakal siaran lagi tetap live TikTok juga. Dan di on airnya Iswara juga di 101.4 FM. Mau say goodbye buat Marlina, buat Dari, buat Rence. Kalau gue gak ada lu pada ngeliat gue ya. Maksud gitu. Mufrida, Spice, Adin, lagi banyak lah. Dan buat lo juga yang lagi di jalan gitu menuju ke rumah, hati-hati di jalan, jangan pernah ngantuk. Lakuin sesuatu atau standby hal-hal yang bikin lo gak ngantuk di jalanan gitu. Yang udah sampai rumah jangan tidur kali, besok kan hari kejepit bro. Gila kali.

Untuk lagu terakhir juga adalah lagu yang lumayan jarang gue putar di Iswara. Jadi gue pamit dulu ya, besok ketemu lagi. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Sorry buat komen-komen atau voice note yang belum sempat gue baca atau gue puterin. Lagian juga besok gue siaran lagi dan pasti gue puterin Sahabat Suara. Oh iya, besok cuti bersama, kejepitnya Jumat. Oke. Thank you all. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye. Kita nyanyi bersama di malam hari ini sebuah lagu soal kesetiaan. And that's Alka Familia. Mana suaranya? Tresno tekan mati. Let's go.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
0: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget.

0: karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin Rama Adi di Suara Seru.
4: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
5: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Seru, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
6: Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Selamat suara, bertemu kita di 28 Mei.
5: Hari Kamis.
6: 26.
5: Masya Allah ya, apa momen lebaran ini campur aduk. Ada, aku nonton di mana? Di Mekah. Wah, pada sedih-sedih semua.
6: Iya.
5: Kangen keluarga. Beratnya di Arafah, Masya Allah.
6: Pas yang di Arafah ini baru yang dikabarnya diganti ya, kainnya itu apa namanya?
5: Kain ihram. Kain ihram apa, kiswah?
6: Kiswahnya
5: kiswah Ka'bah.
6: Wah, itu
5: itu momen
6: merinding loh itu.
5: Asli melihat Ka'bah
6: pada momen itu Ka'bah sepi.
5: Sepi.
6: Orang ke mana, Mina?
5: Iya.
6: Arab.
5: Ke Arafah.
6: Umurna sih aku nanti. Sama. Deh. Kalau ada yang orang mau baik hati ya,

0: Sama Di, Jar. Tolak biar
1: ya. Iya. Eh, itu panggilan sih, Di.
0: Dia panggil si Din juga.
1: Di luarnya dipanggil Buan Travel lah. Ujar Buan Travel, aku nih memanggil aja Pak. Cuma menjar Allah Ta'ala balum kayak
0: Pak. Iya, ujar.
1: Semoga kita bisa naik haji di waktu yang tepat ya.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Okay.

0: 101,1 FM sahabat suara.
1: Kita ada punya kabar gembira nih.
2: Kenapa itu?
1: Salah satu aturan dalam peraturan Menteri UMKM bernama Perlindungan Peningkatan Daya Saing mengenai insentif dari platform kepada para penjual kecil dari mikro. Jadi seller berkesempatan mendapatkan potongan biaya layanan jika memenuhi beberapa syarat.
0: Oke.
1: Salah satunya masuk dalam sistem Sapa UMKM.
0: Sapa UMKM. Spontan dong itu.
1: Iya.
0: Selain itu juga mengutamakan produk lokal dan akan terintegrasi dengan sistem marketplace.
1: Jadi peraturan tersebut mengatur intensif potongan sebesar 50%. Diskon ini diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil saja. Poin lainnya yang diatur adalah marketplace tidak sembarangan menaikkan harga layanan. Untuk poin tersebut, antara seller dan marketplace membuat kontrak dan tidak ada kenaikan biaya selama 1 tahun.
0: Kenaikan atau revisi biaya masih diperbolehkan, namun ini dilakukan setelah melakukan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya. Jadi buat sahabat suara, yuk taruh UMKM, pakai e-commerce deh.
1: Betul.
0: Lebih diuntungkan juga sekarang, dan mau gak mau menurut aku harus menggunakan e-commerce.
1: Harus menggunakan e-commerce supaya lebih mudah transaksinya.
0: Betul.
1: Nanti kalau misalkan kamu bagus layanannya, kamu bagus produknya, bisa naik juga.
0: Pembelimu ya kan? Bukan hanya di kota Banjarmasin jadinya, sampai di luar kota pun ada nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM nih, X platform yang dulunya Twitter.
1: Yep.
0: Sekarang kan jadi miliknya Elon Musk.
1: Bener.
0: Mulai membatasi jumlah unggahan pengguna tanpa tanda centang biru atau akun terverifikasi. Jadi kebijakan baru ini memicu keluhan dari sejumlah pengguna lama karena dinilai terlalu membatasi aktivitas di platform tersebut.
1: Dilansir dari CNBC Indonesia, sejumlah pengguna di X dan Reddit melaporkan bahwa platform tersebut diam-diam menerapkan batas baru untuk akun non-verifikasi. Pada laman pusat bantuan X, kini tertulis bahwa akun tanpa verifikasi hanya diperbolehkan membuat 50 unggahan asli dan 200 balasan per hari. Dibuat berkuota kayak itulah.
0: Iya ya.
1: Aku harus pakai juga lagi X.
0: Jadi sahabat suara, langkah ini diduga menjadi bagian dari upaya X menekan aktivitas spam dan bot di platformnya. Meski demikian, kebijakan pembatasan baru ini menuai kritik dari sebagian pengguna. Mereka menilai aturan tersebut bisa membuat lebih banyak orang meninggalkan platform tersebut. Bisa jadi enggak.
1: Bisa jadi juga enggak.
0: Mungkin
1: orang lebih tertata. Nyaman.
0: Iya. Iya, dulu kan buzzer-buzzer banyak di X. Tapi ada pembatasan ini, orang mikir lagi.
1: Kayaknya lebih rapi. X gini lah kayak itu.
0: Iya, betul. Tapi jangan nyerang platform lain lah ya.
1: Iya.
0: Kasian platform lain.
1: Kan sama-sama aja.
0: Iya, itu.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Smartfriend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talkshow Smartfriend. Kamis 28 Mei, jam 17 WITA atau jam 5 sore. Hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, kita coba cek dulu di WhatsApp ada Henny di Banjarbaru.
1: Halo Henny.
0: Mau lagunya Adrian Khalib featuring Juicy Lucy.
1: Sialan.
0: Sialan.
1: Mau itu sinaran. Ada Ilham juga Banjarmasin. Yoi. Mau request lagunya Tompi.
0: Iya.
1: Menghujam jantungku.
0: Uhuy, Echa di Banjarmasin mau request lagunya T5. Jet.
1: Kamu buat aku lahir jadi vibe. Enak kata nunda jadi vibe. Ada GAC yang request Santi nih ya.
0: Ya.
1: Mau dengerin yang Galih dan Ratna katanya.
0: Ratnanya yang Ratna Sarumpayat ya.
1: Aduh.
0: Galih dan Ratna Sarumpayat ya. Galih jual lah. Galih jual.
1: Galih dan Ratna Sarumpayat. Dulunya dengan cinta.
0: Harus dibuat pokoknya. Enggak boleh ditinggal itu.
1: Galih jual gam lah.

0: Geramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Hmm, wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Smart Friend hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia dengan jaringan yang luas, kuat, dan diperluas ke berbagai daerah sampai ke pelosok di Indonesia. Mulai dari streaming, chatting, upload konten, sampai scrolling favoritmu, jadi makin nyaman tanpa hambatan. Punya pertanyaan seputar jaringan, paket internet, atau pengalaman internetan kamu sehari-hari? Yuk, langsung ikut ngobrol dan kirim pertanyaanmu di talk show Smart Friend, Kamis 28 Mei jam 17 WITA atau jam 5 sore, hanya di Radio Iswara Banjarmasin 90,1 FM dan live TikTok di iswara.bjm. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Suruh, Suara Warga Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung di hari pertama setelah Idul Adha.
1: Betul sekali, semangatnya. Mungkin ada hari ini bekerja sudah ya.
0: Iya.
1: Bagi toko retail biasanya bekerja.
0: Sudah mulai buka ya. Harapan kita ya, setelah mungkin kemarin bulan April dan Mei ini berdarah-darah.
1: Lama lagi.
0: Mudah-mudahan setelah Lebaran ini semuanya membaik.
1: Amin.
0: Apalagi Juni. Buat yang freelancer.
1: Iya. Yang berproyek.
0: Yang berproyek kerjaannya. Radio makin rame.
1: Amin.
0: Iya, yang pengusaha online juga makin rame.
1: Amin.
0: Semuanya lah, semuanya.
1: Semoga pelan-pelan membaik.
0: Betul. Dolar makin
1: kuat.
0: Turun, rupiah menguat.
1: Oh iya, rupiah menguat. Dolar melemah.
0: Wah, 14.000 kadang habis pikir aku jujurannya, kalau sampai 18.000 dolar nih.
1: Janganlah ya.
0: Janganlah. Sakit hati.
1: Iya, kita di kayak terdampak banget ya.
0: Bah, aku di.
1: Iya ya.
0: Dolar mata kita gaji lewat dolar.
1: Kita nukar untuk dipakai dolar ini ya, Ram.
0: Bah. Apa aja Cil? Dolar. Oke aja Cil, kita aja bilang.
1: Nyawa aku untuk. Sambutnya dah, Jasidin lah.
0: Nyawa nukar untuknya berdolar.
1: Oke, sahabat suara, setelah itu lanjut lagi di Ngobras.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
5: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Suruh, Suara Warga Indonesia. Rama Jumple, Adi Febrian di Ngobras mau ngebahas tentang dari skala 1 sampai 10 seberapa penting penampilan bagi kamu.
1: Jadi sahabat suara, penampilan kan itu orang pertama kali
0: first
1: kita
0: impression.
1: Lihat ya.
0: Bener.
1: Dari penampilan. Pentingnya penampilan bisa dilihat dari berbagai perspektif.
0: Iya.
1: Konteksnya profesional, penampilan bisa mempengaruhi kesan pertama yang kita berikan ke orang lain.
0: Betul.
1: Kita mau nanyain kamu sahabat suara, dari skala 1 sampai 10 seberapa penting penampilan bagi kamu, dan kasih tahu alasannya.